0: Ifah Hajar Taib berkata, pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penghidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Datuk Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Golongan B40 di Membakut menerima manfaat menerusi program jualan mandani koperasi dan usahawan JMKU yang menawarkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, program anjuran KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu turut membantu usahawan tempatan memperluaskan pasaran produk mereka.
1: Ya, ini adalah manfaat kepada usahawan tempatan untuk mereka dapat memasarkan produk-produk mereka. Jadi inilah peluang untuk kita bantu kita punya usahawan tempatan untuk memasarkan produk-produk mereka untuk diperoleh, dibeli oleh kita punya komuniti lah.
0: Datuk Muhammad Alamin ditemui RTM selepas merasmikan program JMKU di tapak tamu Pekan Membakut. Sambutan orang ramai amat menggalakkan apabila beberapa barangan keperluan seperti telur dan beras habis dijual dengan cepat. Pembangunan infrastruktur dan kemudahan rakyat di Dun Kadamayan terus diperkukuh menerusi pelbagai projek yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu. ADUN Kadamayan, Dato' Iwan Benedict berkata, projek berkenaan melibatkan pembinaan jalan raya, jambatan, sekolah dan klinik desa bagi memenuhi keperluan penduduk. Antara projek utama ialah Jalan Sayap, Jalan Terintindon, Jalan Podos serta pembinaan jambatan melangkap dan jambatan kaung.
2: Dan ini belum termasuk projek berskala kecil. Tamu-tamu di kampung-kampung selama ini yang hanya beralaskan lantai biasa, tanah, tapi sekarang ini mempunyai kemudahan tamu-tamu desa.
0: Dato' Iwan ditemui RTM di Kota Belud. Sementara itu, program penyukatan tanah di bawah program pantas turut dilaksanakan melibatkan Mukim Melangkap dan beberapa kampung di Mukim Sayap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Pendidikan, kesedaran diri dan bimbingan berterusan daripada ibu bapa serta guru amat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Puguan Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, golongan pelajar perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan, nilai kehidupan serta persediaan mental bagi menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Dia berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Momonis, Managon dan Momorisol peringkat Sabah 2026 di Penampang. Katanya, program berbentuk pendidikan dan kebudayaan mampu menyemai kesedaran mengenai pentingnya ilmu, budaya dan pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi dan media digital perlu dimanfaatkan secara positif bagi memperkukuh ilmu dan pemikiran generasi muda. Sebanyak 288 sekolah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan melibatkan acara bercerita, puisi, penceritaan dan pidato. Rumah tradisi Valai Putanan Dusun Labuk di KDCA adalah milik bersama seluruh masyarakat subetnik Dusun Labuk dan bukannya hak mutlak daerah Telupit. Jelas ADUN Telupit, Datuk Johnny Bond J. Kurum, KDCA Telupit hanya dilantik sebagai pemegang amanah bagi mengurus kebersihan, penyelenggaraan dan operasi bangunan tersebut.
4: Itulah sebab kita berikan pemegang amanah itu untuk menjaga kebersihan, maintenance, perurusan dengan siapa yang menyewa dan membayar kepada KDCA, mesti ada yang pemegang amanah dia. Jadi KDCA Telupit kita bagian. Namun penggunanya itu kita bagi kepada seluruh masyarakat Dusun Labuk.
0: Datuk Johnny Bond ditemui media di Telupit. Katanya tapak dan peruntukan pembinaan rumah tradisi itu diperoleh menerusi permohonan rasmi KDCA Terlupin yang mendapat sokongan ahli Majlis Tertinggi Pusat serta kelulusan Ketua Menteri Sabah. Kemudahan pengurusan jenazah di Kampung Bisolok Beaufort dipertingkat apabila Masjid An-Nabah menerima sumbangan sebuah van jenazah untuk kegunaan komuniti setempat. Majlis penyerahan sumbangan itu disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin merangkap Ahli Parlimen Kimanis.
1: Van ini akan digunakan untuk kita mengambil jenazah di hospital-hospital. Kalau dia berasal daripada kampung ini, maka ini akan digunakan untuk memudahkan keluarga si mati ataupun yang mendapat kesusahan untuk mendapat kemudahan untuk membawa jenazah balik ke kampung.
0: Dato' Muhammad ditemui RTM selepas menyaksikan penyerahan van jenazah daripada Wakil Penderma Nur Hassan Yaakob kepada Imam Haji Ibrahim Guan. Terdapat kira-kira 3,000 penduduk di Kampung Binsulok. Susulan insiden tumpahan minyak di Jalan Bukit Kelawat, Kota Belud petang semalam. Pasukan bomba dan penyelamat Kota Belud melaksanakan operasi himat khas bagi membersihkan tumpahan minyak berkenaan. Operasi digerakkan selepas menerima maklumat daripada IPD Kota Belud pada pukul 4.43 minit petang sebelum jentera tiba di lokasi kira-kira 5.05 minit petang. Setibanya di lokasi didapati berlaku tumpahan minyak di atas jalan raya yang berisiko kepada pengguna. Pasukan bomba menjalankan kerja pembersihan menggunakan hos dan satu gelen buih bagi memastikan permukaan jalan kembali selamat. Operasi berjaya dikawal pada pukul 5.40 petang dan ditamatkan sepenuhnya 2 minit kemudian selepas keadaan disahkan selamat.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Akses rawatan pesakit HIV AIDS diperluas. Jualan madani di Membakut dapat sambutan menggalakkan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Baiklah, untuk apa cerita kamu orang pagi ni sudah pun 8.15 minit pagi. Kita akan bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau serta Labuan FM pagi ni. Apa khabar semuanya? Selamat pagi.
1: Alhamdulillah, sihat selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Apa khabar abang-abang dan adik-adikku semua?
1: Macam salah dia seorang ni.
0: Keningau kita ada Hex, di Sandakan kita ada Didikat Kak Nur, M di Tawau dan Labuan senyap gelap gelap gelita. Shima dan juga Hebri kata
3: suara saja
0: yang adalah pagi ni kan. Tidak apalah, sekejap saja lagi kita akan nampaklah dong punya muka tu. Baik, pagi ini topik kita adalah apa tadi tu, lupa sudah, saya beli online dan barang sampai.
4: Shopping online. Jaga.
0: Biasalah kalau gerakan solo pagi ini ni kan, dia macam kelangkabut sikit lah. Tapi itulah kan, bila kita seiring lah, macam jugalah bila kita beli barang online ni, kadang-kadang nampak di gambar tu cantik, sampai tidak terkata-kata. Bila sudah sampai tu kan, macam yang kau 1001 bahasa kau mau cakap di sana kan. Tapi apapun, kita mulakan dulu di Tawau. N, macam mana pandangan N mengenai beli barang online dan juga barang sampai itu, apa kejadian? Pernah dapat pengalaman begitu, N?
2: Pernah. Kalau saya, biasanya untuk yang shopping online versus dengan barang yang sampai ni, terutamanya baju lah. Kalau yang kalau kita nampak yang dipamerkan tu, baju tu color lain, dia cakap contoh baby blue, yang sampai dusty blue. Dusty blue, baby blue tak sama. Kalau wanita ni tahulah tu, dia punya warna-warna tu berbeza tu. Tapi bila online, dia cakap warna dia macam ini, yang sampai warna lain. Tapi kalau saya selalu ada masalah dengan itulah, dengan warna. Kalau macam dan juga saiz sesuatu barang tu, saya juga silap saya juga yang dah cek betul-betul dia punya ukuran. Main nampak dari gambar je ni. Kadang-kadang orang gambar kan macam zoom kan, jadi kita nampak macam besar. Jadi saya pun mungkin besar lah ni kan barang ni sampai. Sekali sampai tempat masak tu kecil lah pula, tempat simpan lauk tu. Apa boleh buat lah, terpaksa nak order lagi.
0: Dia punya kecil tu macam mana?
2: Dia punya kecil tu yang untuk bikin cecah lada lah bas sejak tu. Di gambar tu nampak macam besar. Mungkin tu lah kan, orang zoom kan. Tu lah nampak macam besar. Selalu begitu saya, kalau saya ada masalah dengan warna, kalau bukan warna, dia punya saiz dan ukuran. Selalu begitu. Kalau masalah lain, macam contoh kita order lain yang sampai, tak pernah lagi lah terjadi dengan saya. Cuma masalah dengan warna dan ukuran yang saiz, itu selalu terjadi. Kalau lain-lain, contoh order barang dia tak sampai-sampai, pernah satu kali sejak, itu pun barang tu dorang akan refund jugalah balik. Selalunya macam tu. Pernah juga saya order satu lagi, saya order almari. Jadi guna shipping, sea shipping kan murah. Jadi bila dia guna sea shipping, orang tu lupa letak fragile, stiker fragile tu. Sudah sampai, dia macam retak lah, tak boleh lah buat. Malas lagi buat urusan, mau kasih return balik lah, apalah itulah inilah. Jadi saya pun reda aja lah, biar saja lah. Kalau saya jenis begitu, malas mau banyak-banyak hal lagi.
0: Jadi halalkan saja lah kan.
2: Iya betul. Itu respon dari Tawau FM lah.
3: Ada suami bang.
0: Tapi kan kenapa juga kamera mau di ujung-ujung tu?
2: Itulah tu, nanti diubah.
0: Baik, di Labuan FM ada sudah visualnya itu. Kuning-kuning hari ini, wajah kuning. Apapun kita
3: buat
0: pergi,
3: awak pening.
0: Buat awak pening kan, beli barang tapi buat kita pening. Kalau barang yang kita mau beli itu tidak sampai apa yang kita mau. Okey, kita pergi Labuan FM lah terus. Pergi dengan Shima dan juga Hebri, ada pengalaman kah?
5: Okey, baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Okey, ini dia berarti topik kita pagi ini, reality versus
1: ekspektasi,
5: expectation versus reality.
0: Okay. So English pun boleh lah.
5: Boleh lah kan. Okay, kalau kita cakap mengenai dengan online shopping ni, barang yang sampai. Kalau saya lah, pengalaman saya sendiri dari segi saiz. Saya pernah dapat kasut sebelah sebelah saiz kecil, sebelah saiz memang betul-betul saiz saya.
2: Boleh juga begitu, lain-lain saiz.
5: Boleh, betul. Dia datang macam tu. Lepas tu desainnya lebih kurang.
0: Alamak.
5: Tapi begitulah.
2: Kena scam sudah Every.
0: Nanti kau DM saya di mana dia platform tu.
5: Dia dekat TikTok juga lah. Saya rasa kalau mungkin dia punya owner tu kalau kabut kali packing kan, terlalu banyak order mungkin. Tapi saya jenis yang malas mau rumitkan keadaan, saya tidak return, saya beli baru saja lagi.
1: Betul.
5: Sebab kasut ya, kasut murah kan.
1: Kasut murah.
5: Jadi kalau kasut mahal memang saya return lah, tapi kalau kasut yang memang berpatutan, yang memang boleh saya beli juga, saya tidak return, saya beli baru saja lah. Tapi tempat kedai lain lah, bukan kedai yang sama. Lagi satu macam yang Anne kongsikan juga tadi, yaitu dari segi warna baju. Kita order, kita beli warna baju ni, yang sampai warna baju ni, dia warna biru juga. Tapi biru dia lah, lain. Dia tidak macam biru yang kita mahu tu. Tapi itu bagi Anne kan, baju biru. Kalau saya warna hijau, saya order warna hijau mint. Tapi yang sampai turquoise.
0: Wow. Rezeki oh.
2: Yelah, sama tu warna dia tu.
5: Ya, saya tidak berapa dengan kalau bilang turquoise ni, ialah lagi-lagi baju yang memang kita pakai untuk kerja kan. Turquoise sangat menyala dari jauh, lagi nampak so saya beli berturquoise-turquoise sana kan. Jadi jadi memang itu antara pengalaman saya. Kalau macam Syima, macam mana Syima? Okay,
1: kalau saya shopping online dengan versus barang sampai ni, rasanya sama juga lebih kurang. Dia lebih kepada dengan warna barang tu, saiznya macam mana. Biasanya begitu sajalah. Tapi kalau yang setakat kalau salah order ni, setakat ni macam tiada. Cuma yalah, apabila kita mau shopping online ni, pastikan kita kena baca dulu dia punya ni lah,
5: dia punya review.
1: Review macam mana, supaya kita bila kita terima barang tu, jadi at least kurang-kurangnya sama seperti apa yang di diiklankan tu.
5: Betul.
1: Tapi setakat ni biasa, kalau setakat salah warna, salah saiz tu, itu normal.
5: Itu normal.
1: Saya sama macam Henry, tidak mahu memanjangkan masalah. Order lagi.
5: Order lagi.
1: Kita order lagi.
5: Selagi belum kosong.
0: Tapi
5: kalau kosong dia dapat order sudah.
0: Tapi itu murah kan, kalau yang mahal kenal lah.
5: Sakit hati lah, betul-betul sakit hati.
1: Sikit panjang jugalah. Tapi kalau yang mahal-mahal ni janganlah beli secara online.
5: Kan, jadi itulah dia sama Syima. Kita cakap mengenai dengan
1: anggup
5: shopping online sama
0: kan. Apa juga tu kalau yang RM200 kali tu kan?
5: Kan,
1: tukar terus.
5: Okay, baik, itu respon daripada laman FM Rafiq.
0: Okay, ya. Saya difahamkan Hex dia tidak beli online. Dia pergi kedai terus. Betul kan Hex?
4: Wow. Jangan juga.
1: Balik-balik pasal sampai.
0: Paling-paling banyaklah pasal dia di office tu sampai.
4: Kali-kali datang kan. Setiap kali ting tong, barang si Hex. Ting tong, barang si Hex.
0: Okay, Hex, bagaimana pengalaman Hex? Macam mana pula kena FM?
4: Okay, baik, terima kasih Rafiq. Kalau pasal ialah shopping online dan juga barang sampai, ialah masa kita scroll-scroll telefon tu kan, semua nampak menarik. Di telefon kan nampak macam ngam betul dia punya saiz, ngam betul dia punya warna, cantik, harga pun wow, murahnya. Review dia pun kadang-kadang nampak meyakinkan, yang di atas-atas tu kadang-kadang dong punya kawan-kawan juga tu kan. Kita klik jalan terus beli. Rasa macam kita ni bijak berbelanja pula. Rupanya bila barang sampai, nah kau sanalah. Macam lah, kerana pengalaman warna tu memang terjadi. Kemudian barang sampai tu yang saya pernah order set peralatan memasak.
0: Wow. Okay.
4: Sekali dia sampai ke apa, mainan budak-budak.
1: Miniature.
4: Peralatan tu kan sudah lah warna pink. Jadi tu bukan lagi kita unboxing di office. Matilah semua ketawa di office. Rupanya yang kita tengok review tu kan di atas tu semua, rupanya memang permainan kanak-kanak. Lepas kita ni kan yalah, wow, murahnya.
2: Mungkin Hex tak nampak, dia tulis toys kali
4: ya,
2: situ.
4: Ya betul.
2: Kan?
4: Terus macam terhibur lah. Bahkan macam kena scam diri sendiri rupanya.
0: Macam saya tahu, macam saya tahu di mana platform kau beli tu.
4: Jangan, kalau yang di sana tu memang begitulah tuan. Tapi betul, itu pengalaman yang selepas daripada itu kan, memang saya cukup berhati-hati untuk membeli secara dalam
2: trauma lah sudah ni.
4: Trauma betul, padahal itu saja pun macam kegembiraan juga, bahkan memberikan keceriaan kepada diri sendiri. Dan kita hasilah sama
5: rumah.
4: Jangan, kita pergilah anak staff membuat main masak-masak di rumah. Terhibur lah bahkan waktu Winda. Tapi yalah, kena berhati-hatilah bila kita beli secara online ni. Macam yang kawan-kawan bagi tahu, review tu penting. Kemudian semaklah betul-betul, harga murah tu tidak menjamin barang tu akan seperti mana yang kita akan dapat. Harga murah, risiko kualiti tu memang ada. Promosi hebat dia, tapi tunggu lama. Kadang-kadang satu lagi, barang tu lambat sampai. Ini yang berpusing-pusing. Kalau kita tengok di status apa ni, penghantaran tu macam dekat sudah, macam area-area kita sekali rupanya balik lagi pergi sana
0: kan. Kenapa tu begitu tu
4: berhubung
0: kan?
4: Ya, heran kan. Heran. Kalau pergi, tapi kalau kita beli dari luar negara kan ada lebih cepat daripada yang kita beli di dalam Malaysia sendiri. Itu yang tahan sejalah. Kerana apalagi kalau kita mau belikan yang memang kita perlukan dalam jangka masa yang memang kita sudah target dia akan sampai. Tapi rupanya selepas daripada yang kita perlukan tu, barulah dia sampai di sanalah. Oh, sakitnya hati. Gitu kan. Tapi secara keseluruhannya, bila shopping ni kan, ialah memang memudahkan shopping online. Tapi pengalaman sebenarnya adalah kadang-kadang kita bergantung juga kepada kepercayaan seller. Kadang-kadang bila kita sudah percaya satu seller tu, memang kita akan terus kepada produk ataupun yang seller tu jual lah. Dan yang kedua tu yang jangkaan peribadi selalu macam tu lah.
0: Macam semangat memang pula kan. Hex, kau sini ini macam pengalaman kau selalu betul kena.
4: Betul. Tidak juga lah selalu. Terpaksa berhati-hati selepas daripada alat memasak itu. Kejam.
0: Baik, yang terakhir kita pergi ke Sendakan FM, Kak Nur dan juga Didi. Macam mana pengalaman?
6: Kalau Kak Nur ni memang jarang apa ni beli online. Lebih kepada fizikal.
0: Sama kalau, kita Kak.
6: Ya. Kalau pun online, Kakak akan minta bantuan kepada anak buah ataupun anak kalau kebetulan ada di rumah, sebab anak semua sudah di KK dan juga di KL kan. Jadi pengalaman kakak pula ni memang kalau online, contohnya lah, ini mungkin keluar sedikit dari topik, tapi ini pengalaman Kak Nur. Sebab jarang apa ni membeli secara online, contohnya baju tidur. Ini yang pengalaman sebenar kan. Tengok di TikTok tu memang cantik lah baju tidur tu. Kemudian mau dua warna tapi tak pandai kan. Terpaksa color yang sama, the same color. Beli terus dua. Tapi sekali sampai itu, alhamdulillah cantik pula, sedap di badan ya. Tapi kalau secara pribadi, memang kakak lebih kepada fizikal, secara fizikal. Baju-baju
0: itu
6: pun
0: yang lebih terbaik.
6: Ya, baju-baju bagus pun kalau pergi kerja, kakak lebih kepada yang apa ni, baju yang pergi tukang jahit lah untuk beli online. Memang mungkin dalam 30 tu mungkin satu je kita beli, ataupun terus kepada butik. Lebih kepada fizikal lah.
4: Butik-butik pun ya.
6: Bukan juga mama-mama kan, begitulah Pak. Tapi Kak Nur memang sejak bukannya sejak Azali, yang masa muda-muda 20-an dulu, memang secara fizikal, memang membeli secara fizikal.
4: Dia terbawa-bawa sampai sekarang lah tu kan Kak.
6: Ya, sampai ketua Pak.
4: Kita percaya kepada mata-mata apa tu secara pandang terus kan. Saya pun sebenarnya bukan penggemar membeli secara dalam talian. Saya suka fizikal.
6: Tapi
4: sebab macam kawan-kawan lain juga lah, salah satunya daripada saiz, warna. Pernah saya beli baju sampai dia punya corak tu macam warna yang dicetak-cetak surat kabar, digambar punya cantik. Sampai sekarang saya tidak pakai baju tu. Ada dua pasang ya saya beli. Sampai sekarang saya bergantung di lemari ya kan Dor. Dan yang paling saya lebih lupa, baru-baru ini juga saya ada beli dalam talian ni kelopak kulit ikan. Macam waktu macam banyak orang beli. Jadi belilah, kebetulan beli dua botol RM50 saya beli terus. Sekali sampai teh.
7: teh tulisan bahasa
2: kenapa
7: Cina.
2: Kenapa boleh teh?
7: Betul. Terus aku bagi tahu dengan bos saya. Bos, macam bos ini apa bos? Dia punya maksud. Boleh minum ke bos? Dia bilang. Ayah. Terus dia macam terus jerah.
2: Jadi boleh minum.
7: Tak boleh minum, saya dah minum.
0: Okay. Baik. Sudah. Sudah pun di jam yang terakhir. Macam kalau cerita ini panjang kita boleh bercerita. Pengalaman masing-masing. Apapun. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Yalah. Perkongsi rakan-rakan kita semua ini. Di sebaliknya itu ada tips yang boleh kita ambil. Di mana bila beli barang atas talian, dipastikan anda selidik dahulu. Kalau tidak pasti, jangan beli kan. Review betul dulu kan. Macam mana dan juga tengok gambar yang orang gambar selepas beli tu. Itu lagi real daripada gambar yang digambar oleh seller tu kan. Jadi jangan tertipu dengan harga yang sangat murah, kerana akan anda akan dapat set masakan permainan.
5: Hai. Gambar teh tadi.
0: Gambar teh kan. Okay, Bu, terima kasih. Jadi kalau Rafiq sendiri sempat lagi ni, kalau Rafiq sendiri, Rafiq lebih suka kalau beli size, kalau beli size, kalau beli barang yang melibatkan size, Rafiq lebih suka beli secara fizikal. Jadi tidak rugilah. Jadi kalau yang benda-benda yang kecil-kecil itu sebenarnya beli online.
7: Kalau mahal
0: okay, apapun semuanya. Terima kasih atas perkongsian semua rakan kita. Hex di Keningau FM, Tanur di Serakan FM. N di Tawa FM, dan juga jauh nun di sana pesisir pantai Labuan, Shima dan juga Hebri.
5: Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat tugas semuanya. Terima kasih.
6: Okay. Bye-bye. 6 hingga 9 pagi.

0: Abah, siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
5: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, sudah 8.40 minit pagi untuk Dari Sana Sini. Kita akan bersama rakan kita seperti biasa kembali bersama Hex di Keningau FM. Pagi Hex.
2: Pagi juga.
1: Okey, sandakan siapa? Didi.
3: Iya. Yeah.
1: Okey, Tawau N pastinya.
4: Betul, saya lah tu.
1: Okey, kalau kau tu, kau lah dulu mula. Okey, N silakan.
4: Okey, terima kasih Rafi untuk perkongsian di hari-hari ini, edisi Isnin 18 Mei 2026. Satu perkongsian dari Tawau FM berkaitan dengan kempen derma dara. Seperti biasa diadakan kempen derma dara di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi sehingga 4.30 petang ini. Satu makluman daripada Tawau FM, sesempian anda terus ke Keningau bersama dengan Hex pula untuk perkongsian di hari. Silakan.
2: Baik, terima kasih Andy Tawau FM. Di Kening FM juga satu perkongsian baru saja bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang hari ini. Berlangsung program jelajah saringan kanser resakan peringkat daerah Keningau diadakan di Dewan Arket Keningau. Jadi untuk hari ini, selain pada saringan kanser payudara, pangkal rahim, kolorektal, mulut dan juga saringan kesihatan serta saringan TB, turut diadakan adalah bicara sehat berkenaan kanser payudara dan juga penjagaan dan perawatan pesakit kanser. Itu satu perkongsian dari Kening FM. Dari Keningau, kita ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan Didi.
3: Terima kasih Hex, Keningau FM, stesen pilihan anda di Tawau FM bersama dengan N tadi. Terima kasih. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini, kita ada satu catatan yang mana pukul 9.30 pagi nanti akan berlangsung program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan Jabatan Penjara Malaysia oleh syarikat swasta dan juga NGO yang bertempat di Rumah Perantaraan Sandakan, Jalan Sung Siu, Sandakan. Dan selesai kita kembali bersama dengan Rafiq di Sabah FM pula. Silakan.
1: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM kita ada empat perkongsian pagi ini, yang mana pukul 8.30 minit pagi tadi, Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM Parlimen Sepanggar di yang bertempat di Politeknik Kota Kinabalu, dan pukul 9 pagi sebentar saya lagi juga Majlis Penganugerahan Pingat yang akan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Kami akan bawakan juga saya langsung menerusi Lapor Terus merusi Radio Sabah FM. Dan juga 9.30 minit pagi, Hari Jehua Bertemu Pelanggan bertempat di Wisma Wanita. Dan pukul 7 malam nanti, peresmian Terminal Ferry Jelselton Point Baharu Terminal Ferry Jelselton. Itu dia empat perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam Diari Sana Sini. Apapun, terima kasih berakan kita di Tawau N.
4: Ya, terima kasih kembali.
1: Sibuk hilang sudah.
3: Menunggu baju dia.
4: Menunggu baju si Didi.
1: Menunggu baju si Didi ni kan yang beli tadi tu.
4: sama mainan si Hex tu.
1: Jangan juga.
4: Okay, mainan budak-budak.
1: Terima kasih Hex di Keningau dan Didi Sandakan.
3: Terima kasih Abang Long.
1: Okay, semuanya.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa. Ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
3: Itu dia bahasa etnik untuk pagi ini. Kak Nor dan Dini nak kongsi untuk anda apakah ayat dia yang telah kita kongsikan melalui Facebook dan juga status WhatsApp Sanakan FM, Kak Nor, ya.
4: Aha. Ayatnya adalah apa mimpimu semalam? Betul ke apa mimpimu semalam?
3: Apa kau mimpi semalam?
4: Apa kau
3: mimpi semalam? Contohnya macam kalau tiba-tiba kan Nor kan ada orang tu macam rajin boleh dengar. Rajin betul pula kau ni ada apa kau mimpi semalam?
4: Ya, tidak semestinya betul-betul. Kita tidur kita dalam mimpi ya. Tapi kadang-kadang perkara yang tiba-tiba kita lakukan tu macam ada aneh sedikit lah. Bagus betul kau hari ini. Apa mimpimu semalam?
3: Begitu. Kan? Jadi macam masa baju macam mana tu kak?
4: Ian opimu dah buhi.
3: Ian opimu dah buhi.
4: Ya, boleh.
3: Last night. Okay, kau masih bersama dengan Didi Nenggak Nur menerusi WhatsApp Sanakan FM.
4: 019-589-5858.
3: Dalam masa anda boleh telefon kami juga di konti talian mesra kita 668-568 ataupun 671-185. Sebentar lagi 9 pagi
4: kita akan ikuti utama 9 pagi
3: terus Sanakan FM
4: bersamamu.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar telah mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, reformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Keputusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuit Zingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dipenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspar Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan lo ko.
5: Lu kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
7: Yo, what's up?
6: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah, kan? Kau indah percaya.
2: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Kak Mimi.
5: Iya.
4: Apa itu penakai sapa itu?
5: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
4: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
5: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
4: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
5: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sendakan FM, ah.
4: Bila itu?
5: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
4: Nah, mendengarlah kita, bah. Bahasa
5: ya.
4: Etnik ini.
2: Ah, jangan lupa dengarkan
6: segmen bahasa etnik di Sendakan FM bersama.
7: Kami kembali bersama dengan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani bersama dengan Didi dan
8: Kak Nur. Terima kasih kerana anda memilih siaran kami menerusi frekuensi 90.1,
7: ya.
8: Juga menerusi aplikasi RTM Klik,
7: wow.
8: Dan juga di medsos Sendakan FM.
7: Berseri-seri, Kak Nur, ya, di Facebook ni.
8: Oh, berseri, Kak.
7: Berseri, Masya Allah. Oh. Nur tu, Kak Nur, ya, datang dari dalam.
8: Berapa orang kamu hari ini?
7: Well, dan kita bersama dalam segmen
8: Bahasa Etnik.
7: Eh,
8: kau puji-puji Kak Nur ni, apa kau mimpi semalam?
7: Mimpi aku semalam, Kak Nur, menangis-nangis aku.
8: Iya.
7: Kenapa aku menangis?
8: Kenapa aku menangis?
7: Menangis-nangis, Kak Nur. Mimpiku, dalam mimpiku tu dipindah aku bisa.
8: Astagfirullahaladzim. Eh, adakah ni yang kita punya kartun-kartun keluar?
7: Oh, itu enggak ada.
8: Tapi perlu kita yang ada sound-sound tu. Ada bunyi-bunyi itu.
7: Tidak
8: perlu.
7: Okey, dan itu dia ayat kita untuk pagi ini, Kak Nur. Sekali lagi,
8: apa kau mimpi semalam?
7: Apa kau mimpi semalam? Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di rumah, ya. Yang mendengarkan kami di kenderaan, Saiful Bahrain, Jojo, Richard. Selamat pagi yang mendengarkan kami di tempat kerja anda juga. Terima kasih, Kak Nur. Ucapkan, ya.
8: Jadi kamu pagi ini apa kau mimpi semalam?
7: Apa kau mimpi semalam? Kak Nur, kalau pasal cakap pasal mimpi ni, macam-macam mimpi sebenarnya. Pernah jumpa dengan artis yang kita minat, kan?
8: Tapi kalau kakak kan, kalau mimpi macam berlawan ke apa kah, kan? Kakak memang selalu menang.
7: Wow, maksudnya berlawan dengan apa?
8: Apalah hantu. Tapi kan ini boleh kita bercakap lagi ni, bercerita.
7: Boleh.
8: Okay,
7: lagi,
8: ini
7: lagi.
8: Pengalaman kan. Abanglah suami Kak Nur, kan. Okay, ini untuk pendengar kita di mana jual. Kita kongsi, ya.
7: Yeah.
8: Dia tidur kan di lepas tu sampai dia cakap Allahu Akbar, sampai keluar suaranya. Sekali Lai bangun kau, Lai bangun kau. Kenapa? Mimpi aku melawan sama hantu. Siapa menang? Aku, Lai.
7: Tapi kalau saya ada pengalaman tau, mimpi begitu sebenarnya.
8: Apa mimpimu?
7: Begitu yang maksud
8: berlawan
7: tu,
8: kalau
7: dia berlawan sama hantu makhluk apa ni, dia macam pergi menyerang. Tapi aku rasa macam selemun kalau aku kan Nur, ya. Tanganku X, tapi suara aku kan Nur satu rumah dengar. Allahu Akbar. Tanganku begitu kan Nur. Pas aku terbangun kan, semua masih tidur, dan yang bangun kan Nur. Tapi dia macam real lah mimpiku tu, aku rasa.
8: Jadi, begini,
7: ya, begini X, Jo.
8: Allahu Akbar.
7: Oke, jadi kongsi bersama dengan kami untuk pagi ini. Ya, menerusi WhatsApp Sendakan FM sekali lagi.
8: 0195895858.
7: Kita tahu kalau kau ni, Kak. Sini kita, ya. Kawan-kawan di TikTok boleh kongsi, di Facebook boleh kongsi juga. Kita layan dulu lagu ini bersama Rida Malanjang ini dan Logai-Logai. Anda sedang mendengar
8: Sendakan FM
7: bersamamu.

0: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Rekan Nuria, menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Ya.
1: Tema sebutan untuk Pesta Keamatan dan untuk peserta-peserta Sugandoi yang sedang berada di KDCA Pelampang ketika ini, Kak Nur, ya.
2: Ya, sekarang ni top 20 ya.
1: Top 20 betul. Top 20.
2: Nanti minggu depan adalah kita punya pembuka tirai itu nanti kan.
1: Ada sudah situ bahasa etnik.
2: Ya. Terus kita igal-igal kan.
1: Betul. Lepas ni siapa yang mau tengok Kak Nur berigal-igal, jangan lupa masuk TikTok kita ya.
2: Betul.
1: Eksklusif.
2: Tapi kasih keluar ya, kamu punya panji tu ke sini.
1: Macam mana tu Kak? Sekarang nak boleh ke store begitu, terpaksa QR.
2: Oh iya.
1: Betul juga kan. Dapat kantor menari, aku tukang QR-nya. Okay.
2: Aduh, okay. Dia pula untung.
1: Bukan, okay. Aku pakai QR kula. Terus baik Kak Nur.
2: Okay,
1: jom kita terima pemanggil ni dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Hello.
1: Nah, Assalamualaikum.
2: Ini darah kertas kita kan? Tak apalah. Kena marah lagi kita ke BR sih. Okay. Hello, siapa tu?
1: Si Batarai.
2: Ayo. Kenapa putus-putus suaramu ni Batarai?
1: Jauh suara, ya.
2: Batarai?
1: Di belakang.
2: Oh iya, apa pula di belakang.
1: Batarai, kenapa kau jauh betul ni?
3: Aku di atas pokok mangga.
1: Oh, atas pokok mangga dia, Kak.
2: Duh, iba.
1: Ada kau buat belacan? Sama lada?
2: Sama kicap.
3: Aku bungkus itu buah mangga.
2: Nunduh, betul-betul kan di Batarai?
1: Sepanjang buruk kan, ya.
2: Nah, kita tanya dulu, betul-betul kau cakap ni?
1: Kau buat buah.
2: Ha? Betul, doi berdusak pula kita kan. Okey, jadi bahasa apa Batarai?
1: Bone.
2: Ai, tahu sudah kau kan?
1: Tahu sudah aku kat dia.
2: Ha, bone?
1: Bahasa bone.
2: Okey.
1: Okey, macam mana bunyinya ni, Batarai?
2: Apa kau mimpi semalam?
3: Aga katulutulumu suwani.
2: Aga?
3: Katulutulumu suwani.
2: Katulutulunnu?
3: Katulung-tulungmu.
2: Katulung-tulungmu. Mimpi apa dalam bahasa Bone?
3: Katulung-tulungmu.
1: Katulung-tulungmu, Kak.
2: Kenapa? Nggak, kenapa dia mimpi dia panjang, ha?
1: Ya, melain-lain kan, Kak?
2: Ya, katulung-tulungmu,
1: Kak. Katulung-tulungmu.
3: Memang begitulah bahasanya itu.
2: Oh, jangan marah-marah, Cikgu.
1: Sekali lagi, Pak Tarai.
3: Aga katulung-tulungmu suwani.
1: Katulung-tulungmu
2: suwani.
1: Suwani. Oh, okey Kak Nong. Okay. Satu, dua, tiga.
2: Aga katulung-tulungmu suwani.
1: Tongelada.
2: Rupanya begitu. Si Batara ini pandai marah juga kan. Tinggi suaranya tadi sama kita.
1: Terlebih makan belacan sama mangga deh nih. Awas kau Batara ya. Terima kasih Batara. Itu dia.
2: Ada lagi?
1: Ada kan tolong sebentar. Dan kita tengok juga kawan kita di Facebook dan di TikTok kan. Ada siapa di sana?
2: Okey, ini di apa ni? Zafira. Zafira tapi saat pagi je katanya. Dan Fiza.
1: Ini pula kawan kita Rosafia Syafira Sabtugas. Masda Masfi Syuk lagu Hai Kak Nur.
2: Ya.
1: Dan kita beralih ke
2: si Fiza ni ada menghantar. Okay, dari Pulau Fiza Berhala.
1: Okay,
2: katanya ni Bajau Tabawan.
1: Okay.
2: I upino di buhi.
1: Oh, macam mana sama Kak Nur?
2: Bolehlah. Kami Ian upino da buhi.
1: Oh, Ian upino.
2: Ya, tapi dia ni I I upino da buhi.
1: Oh, begitu. Ya, terima kasih Fiza. Kita ada komen di Sukau.
2: Komen mana komen?
1: Atas jihad kita pesan suara belakang.
2: Okay. Ini bahasa apa ni?
1: Bugis.
2: Oh, Bugis.
1: Bugis.
2: Oh, Pindrang kan? Aga mimpimu ewenni.
1: Lulus tu kan Nur ya.
2: Lulus.
1: Aga mimpimu ewenni.
2: Iya, ewenni.
1: Salman di Landscope. Selamat pagi Salman. Jadi pula Bugis Sopeng kan?
2: Bugis. pergi Sepeng. Agaro o kay tolo tulu on na winni.
1: Oh, inilah bani tadi tu cakap itu. Ketulun no.
2: Ya.
1: O kay tulu tuloy on na winni.
2: Macam lain pula. Macam gawani pula kong cakap tu.
1: Agaro o kay tulu tuloy on na winni. Itu pula ya.
2: Agaro. Oh, katulu-tului on now ini.
1: Gitu. Jadi pula Mira Kitty Kak Nor.
2: Mira Kitty, katanya, apa mimpimu semalam dalam bahasa Bugis Pinrang?
1: Okay.
2: Agamu nipi Wenni.
1: Wenni.
2: Wenni.
1: Wow. Wenni.
2: Oh, Wenni. Okay, dalam bahasa Bajo pula, ai upinu dabuhi.

0: Oh begitu ya. Ayen di Batu 7. Okey, ini pesanan suara. Nanti kita akan dengarkan pesanan suara kawan-kawan kita nanti ya.
1: Betul,
0: kita
1: mau
0: berhibur dulu.
1: Lagunya?
0: Bersama dengan lagu dalam bahasa sungai. Ini dia.
1: Janji Setelipaun.
0: Ya. Sariwani Sanron.
1: Kita dengarkan.
0: Sarkan FM.
1: Bersamamu.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda. Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: mendengar kita Sundakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sundakan FM bersamamu.
4: Iya, masih bersama dengan Didi dan Kanor. Masih di kita.
5: Apa mimpimu semalam?
4: Apa mimpimu semalam? Apakah mimpi semalam? Kalau apapun untuk anda yang mungkin telah merancang ya, turun ke Ketengah Balu hujung minggu ini, anda boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan 80 menu sabahan rasa kita, warisan kita sebenarnya dengan 80 tahun RTM.
5: Dan pastinya 24 Mei ya.
4: Bukan disandakan ya.
5: Bukan disandakan.
4: Kalau disandakan, confirm ada Didi dan Kanor di situ ya.
5: Betul. Apatah lagi dengan 80 juada ya, 80 menu yang disediakan.
4: Aku tahu so Kanor dia akan jaga di situ apa siago, apa semua kan. Aku di situ pula apa tu sup hitam.
5: Tiula itu.
4: Mungkin Kanor ya.
5: Lepas tu ambuyat. Ambuyat ada ikan ampapnya.
4: Ikan ampapnya orang makanan suku Brunei.
5: Lepas tu makan kita pakai candas. Tahu tak candas tu apa?
4: Ya macam itu kan?
5: Chopstick
4: tu kan? Oh namanya candas kah?
5: Benar.
4: Begitu pula ni.
5: Atau ke piring apa kalau berkurapak Brunei?
4: Tidak.
5: Kudut.
4: Hah?
5: Kudut.
4: Satu lagi aku mau tanya Kak Nur. Pelacahan.
5: Pelacahan. Ya, pelacahan kan tempat cuci piring.
4: Iya. Itulah uniknya kita ya. Okey, dan kita nak dengarkan pesanan suara kawan-kawan kita untuk pagi ini dan juga respon lagi. Kita dan, ada
5: Nal GS.
4: Okey.
5: Kita dengarkan ya.
4: On sudah.
6: Assalamualaikum DJ Kak Nur dan juga DJ Didi.
5: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi buat semua pendengar Sundakan FM bersamamu.
5: Selamat pagi.
6: Saya Nal GS dari Batu Tiga. Bila hari ini bahasa etnik dia punya ayat. Apa aku mimpi semalam? Bila seperti biasa saya akan kongsikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Kagayan dan juga bahasa Sulok. Bila dalam bahasa Kagayan, apa aku mimpi semalam? Begini ya. Oi ta upi nuda buhi. Saya ulang balik. Oi ta upi nuda buhi. Okey, dalam bahasa Sulok pula, apa aku mimpi semalam? Ulu intiaga inup mukabi. Saya ulang balik. Ulu intiaga inup mukabi. Okey, buat DJ Didi dan juga DJ Kak Nur, selamat bertugas. Maksuku dan maksukur.
5: Okey, DJ Didi dan DJ Kak Nur, maksukul.
4: Itu dia. Terima kasih Nal GS.
5: Teratur dia bercakap.
4: Memang
5: kan?
4: Memang dia berbudi bahasa betul. Dalam kita ni kan, alhamdulillah.
5: Budi bahasa
4: budaya kita.
5: Wih, alunan budi untuk semua.
4: Masda, Masri.
5: Silesti lah bako ni.
4: Jangan juga tulis dia. Setahun nak masuk umur hidup kau malam ni. Okey, Masda Masri nak konservasi sungai Sukau. Nuh nupi mau digapi. Nuh nupi nu digapi.
5: Anu, melawan sama anu. Gaban.
4: Nuh nupi mau digapi. Okey, dan pesanan suara lagi.
5: Okey. Dan pula bah anu ujung-ujung moto. Okey, Drosda kita dengarkan.
4: Okey.
7: Assalamualaikum, bahasa etnik Sungai Abai.
5: Waalaikumsalam.
7: Apa kau mimpi semalam bahasa Sungai Abai? Ada Mopi Musawi. Cakap Sungai Abai. Ada Mopi Musawi. Kak Rosda, apa kabar? Buat degen-degen Sundakan FM. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada Opi Musawi. Belanya ya, Kak Rosda.
5: Aduh, macam mau tidur pula kita kan bercakap.
4: Ada Opi Musawi. Sebab Kak Rosda, aku rasa dia belum sarapan nih.
5: Andri, Pak Kesian.
4: Okey, kita ada di lagi. Hai Didi dan Kak Nur. Awet muda selalu. Wow.
5: Eh, siapa tu di atas tu, mandiri?
4: Itu dia punya stiker tu, Kak Nur.
5: Oh iya, Kak.
4: Kalau ini dia. Okey, kita ada Rival Hadron. Okey, bahasa ini Kylie. Apa kau mimpi semalam? Nuapa ni pangipino mo ribongi.
5: Wih, macam bahasa.
4: Ada kah?
5: Kakak lebih kepada voice note ni.
4: Okey. Uh-huh. Dari sekali lagi bahasa uh-huh. etnik Kaili, nuapa ni pangipi mo ribongi.
5: Ya. Betul. Nah,
4: ini pula kandung daripada Abang Man.
5: Uh-huh. Abang Man.
4: Abang Man dah kongsi dalam bahasa sungai. Uh-huh. Kalau bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam begini ya.
5: Ya.
4: Nunupi mo pagapi.
5: Nunupi mo.
4: Nunupi mo pagapi.
5: Pagapi.
4: Itu sungai apa ni kan Abang Man ni kan? Uh-huh. Ini mana Akasha pula. Bahasa sungai juga. Apa mimpi semalam? Ano topiano kosedop.
5: Yeah.
4: Kalau macam dusun dia kosedop.
5: Yeah.
4: Kosedop. Ano topiano kosedop.
5: Kosedop betul tapi terjanya tu.
4: Tapi lain berbeza kali kak.
5: Oh iya.
4: Ya. Abang gimana Kasha boleh respon nanti ya macam mana? Dan tadi daripada Rifal betul kata salah sebutan kami itu Rifal.
5: Okay. Jadi ada apa ni rekaman.
4: Ada
5: pula.
4: Lagi ni lah. Satu ni.
5: Siapa namanya itu?
4: Ini kita kasih. Kak Jaina ini.
5: Oh yang ini nih, ya, sama kan tu apa yang betul? Satu, dua, tiga.
8: Assalamualaikum DJ berdua.
5: Waalaikumsalam.
8: Salam Isnin. Sini Kak Jaina yang cakap.
4: Betul, okay.
8: Dalam bahasa etnik, apa mimpimu semalam? Kalau idaan nunupi-nupimu digapi.
4: Nunupi-nupimu digapi. Kak Jaina.
5: Nuno Pipo Pegapi.
4: Digapi. Terima kasih Kak Jaina. Ya, okey betul sekali sebutannya Didi. Alhamdulillah terima kasih.
5: Terima kasih.
4: Baik kan daripada Lela di Kenangan Manis.
5: Lela dari Kenangan Manis.
4: Okey.
5: Kita dengarkan ya.
9: Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
9: Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, apa kau mimpi semalam macam ni ya? Aga nipimu weniye. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Aga nipimu weniye. Bagus lepas. Aga nipimu weniye.
5: Itu dia. Si Leila itulah. Ni baik hati orangnya ya.
4: Betul. Betul bilang Leila betul kan Nor ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Leila. Ingat dia punya ayam goreng kan Nor. Ya.
5: Tapi dia nampak keikhlasan dia jemput kita tu.
4: Betul. Kalau Kak Leila tahu balik-balik Kak Nor cakap Kak Leila ni ikhlas gini apa semua kan Nor.
5: Ya,
4: nampak
5: betul.
4: Di wajahnya
5: ya, kan. Betul. Terima kasih Leila.
4: Baiklah jom kita lain lagi lagu sempena dengan Kak Mata ni kita meriahkan bersama dengan Dato' Francis Lando.
5: Nong Noilan Kuda.
4: Anda sudah mendengar
5: Sandakan FM
4: bersamamu.

0: itu dengan Nur joget.
1: Ampu ampu bulan
0: sinanduk ke Thailand.
1: Oh begitu rupanya.
0: Balaran ini merupakan resmen terakhir daripada rakan kita.
1: Okey, daripada siapa ni di?
0: Nur Izara Umaira.
1: Oh ya. Katanya Nur Izara dari Jalan Sisili Indah Jaya ni, mimpi apa kau semalam dalam bahasa Bajau Simunol? Ngupi ian kau dah buhi.
0: Ngupi ian kau dah buhi.
1: Ya, kalau Simunol laju kau kan lurus. Ya,
0: macam dia senang disebut
1: bersikap. Ya.
0: Betullah, calon-calon orang pernah percaya orang Bajau kan.
1: Ya, lurus bang.
0: Okay, tugas kami untuk pagi ini dari pukul 6 pagi tadi bersama Kak Nur sudah sampai ke penghujung segmen Ibu.
1: Cepat betul masa berlalu.
0: Iya. Dan pastinya sebentar lagi 10 pagi terus kita bawakan hiburan terpanti selama 1 jam dalam segmen
1: Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa.
0: Lepas ni Zoom.
1: Kita ditemani oleh siapa ni?
0: Iya. Kita akan bersama dalam segmen Zoom seterusnya. Kita akan ditemani oleh rakan setugas DJ NY.
1: DJ NY. Ya, dia baru-baru KL kan?
0: Ya, ada harum-haruman KL ya, KL FM. Dan juga bersama dengan DJ Iswadiman untuk segmen Santai.
1: DJ Iswadiman 2 hari, dia santai.
0: Ya.
1: Hari ini sama besok kan?
0: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu pilihannya dalam segmen Santai Kenangan.
1: Dia spes lagunya tu.
0: Ya, betul. Dan daripada kami berdua, semoga terhibur dan dapat sesuatu lagi. Pelajari yang ayat baru untuk pagi dalam segmen bahasa etnik ya.
1: Apa kau mimpi semalam?
0: Mimpi aku semalam memang dahsyat Kak Nur. Jangan lupa bersama dengan Didi dan Kak Nur lagi hari Kamis dalam segmen teka-teki. Okay? Selamat tugas semuanya. Saya Didi
1: dan Kak Nur.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone News. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan

semakin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.

0: Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu. Baik, saluran RTM World disiarkan menerusi belting saluran berita RTM pada setiap hari bermula pukul 8.30 malam hinggalah ke pukul 7 pagi melalui platform RTM Click. Ya, itu dia berkaitan dengan saluran RTM World yang disiarkan menerusi belting saluran RTM berita RTM setiap hari dari pukul 8.30 malam hingga 7 pagi melalui platform RTM Click. Itu dia, terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Salakan FM.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 94.1. Kita bawakan sekarang ini live bersama-sama anda di Facebook Sanakan FM dan juga melalui TikTok Sanakan FM bersamamu. Anda boleh sertai kami dan juga boleh hantarkan salam-salam dan juga respon-respon anda kepada kami. Sekarang ini anda bersama dengan saya DJ NY, ditemani rakan teknikal Serin Harto, saya Member Burhan dan juga bersama dengan Salma. Okey. Dan pastinya juga diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat hari ini. Mudah-mudahan juga apa yang anda rancang, apa saja tugasan anda, apa saja program ataupun aktiviti anda berlangsung dengan baik, berlangsung dengan cahayanya dan juga berjalan dengan lancar ya. Okey, kalau sekitar Batu Tujuh ni nampaknya cuaca kita di luar konti hujan. Jadi kepada anda yang sekarang ni dalam perjalanan, tidak kira yang ke destinasi jauh maupun dekat, kami juga mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda dan pandu dengan berhemat. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Dan hari ini juga 18 Mei 2026, bersamaan hari Isnin hari ini. Okey, di mana hari ini juga merupakan hari Muzium Sedunia ya. Hari Muzium Sedunia yang diraikan hari ini 18 Mei 2026.

Okey, tadi bersama dengan Adira Rama yang minta lagu ni, lagu Sayang Orang Sama, dan juga bersama dengan Zuana Zulma tadi menulis lagu Hantaran Cinta. Terima kasih yang terus kekal bersama kami di Sakan FM bersamamu 90.1, sudah 11.42 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan yang terus memeriahkan live kita di Facebook dan juga menulis TikTok Sakan FM bersamamu. Ada tiga kamera di sini, mana satu saya mau tengok. Okey, dan rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih Michael Angelo, Zafira, wow, Icon Sanakan FM juga ada bersama dengan kita hari ini, bersama dengan DJ Chop. Terima kasih Chop. Okay, lagi kita ada Emma Salma, second DJ, selamat pagi, selamat bertugas dari Kalimantan, Indonesia. Wow, terima kasih Emma dari Indonesia. Mr. Azam juga, sayang orang yang sama hingga ke jannah, amin. Terima kasih Mr. Azam, wow, setia. Okay, Siti Fatima juga terima kasih bersama dengan kami hari ini. Layan Sakan FM bersamamu. Kita juga ada Ibra Angels, kita ada Siti Sarah, ada Ben, ramai yang bersama kita layan Sakan FM ya. Okay, Ramli Lee, selamat pagi DJ NY, selamat berkonti, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar Sakan FM bersamamu. Terima kasih juga to Joy, layan Sakan FM. Terima kasih untuk Gulam Guzman juga bersama dengan kita. Okay, Ibra Angels juga terima kasih sekali lagi. Wow, berbalas-balas komen dengan Icon. Okay, terima kasih untuk anda yang terus memberikan respon anda kepada kami. Okay, sebenarnya kita mau kongsikan antara tarik-tarik penting ataupun sambutan yang diraikan sepanjang bulan Mei ini. Okay, pastinya cukup meriah sekali kalau bulan Mei ini ada hari ibu, ada hari jururawat, hari belia, hari keluarga, hari guru yang baru saja kita sambut 16 Mei yang lalu, dan hari ini juga merupakan hari muzium sedunia, dan seterusnya 21 Mei nanti ada hari teh sedunia. Ha, itu 21 Mei, dan juga Hari Raya Aidiladha juga sudah pun kita ketahui semalam, yang akan kita sambut pada 27 Mei 2026 ya, Hari Raya Kurban. Dan seterusnya 29 Mei ada Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana. 30 dan 31 Mei pastinya meriah dengan sambutan Pesta Keamatan. Sekarang ni pun sibuk dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang bulan Mei. Ada pencarian untuk gadau di setiap daerah, dan juga ada Sugandoi dan banyak lagi ya. Jadi kita doakan semoga aktiviti program yang berlangsung bulan Mei ini untuk sambutan Pesta Keamatan juga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Okey, dan selain itu 31 Mei juga Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan juga Hari Wesak. Okey, itu yang diraikan sepanjang bulan Mei ini. Pastinya banyak sambutan yang diraikan. Okey, kita doakan apa saja aktiviti, sambutan juga semuanya dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey, sekejap lagi kita akan mengakhiri live kita di Facebook, tapi kita mau dengarkan dulu lagu daripada Kimberly, mesti lagu Bayang Dalam Cahaya. Jadi terus kekal bersama kami. Saya akan kembali lagi selepas ini. Okey, terus menghantarkan salam-salam anda kepada kami mesti Facebook Sakan FM, dan juga mesti live di TikTok Sakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Okay, itu dia bersama dengan Misha Omar melalui lagu I Don't Like You Anymore dan juga lagu daripada Kimberly Bayang Dalam Cahaya. Terima kasih rakan-rakan yang terus bersama kami live di Medsos Sangat FM. Kita ada Zaidi di Beluran, Zainal Sabah, juga salam sandakan dari Johor. Terima kasih Joey juga layan Sangat FM untuk hari ini. Terima kasih Yun Rais, terima kasih Joe Ibra juga. Terima kasih yang memeriahkan live kita hari ini melalui Medsos Sakan FM di Facebook dan juga di TikTok Sakan FM bersamamu ya. Terima kasih untuk anda semua. Okey, Man juga terima kasih. Ada lagi ke yang saya terlepas pagi ini melalui Zoom 11.3. Okey, untuk mana-mana salam yang baru saja bersama kami. Okey, nanti saya akan layan anda selepas ini ya. Okey, dan sampai di sini kita bawakan untuk anda melalui live di Facebook Sakan FM. Terima kasih. Semoga apa yang kita kongsikan dapat pengetahuan untuk kita semua dan juga salam-salam yang disampaikan juga. Semoga anda berpuas hati dan juga lagu-lagu yang kami sajikan juga semoga terhibur rendahnya. Dan selepas ini pastinya banyak lagi lagu kami sediakan untuk anda kerana bukan saja sampai di sini kami bawakan untuk anda. Kami akan terus kekal sehingga ke pukul 7 malam nanti, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. anda juga boleh ikuti kami di mana sahaja berada melalui RTM Klik yang disediakan percuma untuk anda ya. Okey, untuk live di Facebook sampai di sini dulu saya bersama dengan anda. Terus kekal bersama kami untuk jam yang seterusnya melalui Zoom 11.3 bersama dengan saya DJ NYR dan juga rakan-rakan teknikal bersama dengan saya Burhan Salma dan juga Serena Harto. Okey, untuk itu kita jumpa lagi. Kita dengarkan lagu daripada Ivan 17 melalui lagu Jangan Paksa Rindu. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Yang mau pergi makan, jangan lupa baca doa makan. Makan pelahan-pelahan insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada kali ini adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Sidang pendengar sekalian, saudaraku, hari ini kita sambung cerita tentang wanita salihah. Kisah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sudah kita ceritakan. Hari ini kita akan cerita pula tentang wanita penghulu syurga, iaitulah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah. Beliau dilahirkan di Makkah 5 tahun sebelum ayahandanya dilantik menjadi Rasul pada hari Jumaat, 20 Jamadil Akhir. Putri kesayangan baginda Nabi SAW ini memiliki kepribadian yang amat halus budi pekertinya, kuat jiwanya, sabar dan zuhud. Kerana itulah wanita yang mulia ini disebut sebagai wanita penghulu syurga. Sejak kecil, jiwanya dibentuk dengan akhlak yang menyalin kemuliaan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah merungut dengan sebarang kepayahan dan bersama merasakan kesedihan baginda Rasulullah kerana celaan daripada musyrikin pada waktu itu. Beliau belajar berkorban demi ayahandanya yang mulia. Lebih 3 tahun dipulaukan, dibuang daerah bersama ibunda dan ayahandanya. Namun sedikit pun tidak melunturkan jiwanya yang teguh kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian lebih berat dirasakannya apabila kehilangan seorang ibu yang sangat dia kasih dan juga mencintainya. Hati beliau diselubungi kesedihan, namun hidup harus dia teruskan. Langkah yang lemah perlu dikuatkan. Hati yang rapuh perlu disembuhkan. Kerana beliaulah yang akan menemani ayahandanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam membawa cabaran dakwah. Sidang pendengar sekalian, meskipun usianya masih muda ketika kehilangan ibu tercinta, beliau tetap setia membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan kepala dan tubuhnya dipenuhi pasir akibat dari perbuatan orang musyrikin yang tidak menerima dakwah baginda. Tanpa berlengah, Sayyidatina Fatimah segera membersihkan tubuh ayahandanya yang mulia. Matanya tidak dapat menyembunyikan kesedihan. Jatuh air matanya mengenang kejahatan orang musyrikin kepada ayahandanya. Tersedu-sedu beliau, hinggalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memujuk putrinya dengan berkata, "Janganlah engkau menangis. Allah Subhanahu wa taala melindungi ayahmu dan akan memenangkannya daripada musuh-musuh Allah." Pada hari seterusnya, sidang pendengar sekalian, makin deras air matanya membasahi pipi kerana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra melihat ayahanda yang dicintai pulang dalam keadaan dipenuhi dengan kotoran daripada janin unta yang baru dilahirkan. Orang musyrikin yang melakukan itu adalah Uqbah Mu'ayth, Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf. Apabila penentangan orang musyrikin ini semakin memuncak hingga merancang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah mengikut jejak ayahandanya berhijrah ke Madinah. Kehidupan dan suasana yang baru di Madinah memberi ketenangan hati kepada beliau. Ketika itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan putrinya bersama Sayyidina Ali bin Abi Talib yang juga sahabat serta sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika itu ramai juga para sahabat yang hendak melamar putri kesayangan Rasulullah ini kerana akhlak dan pribadinya yang sangat mulia. Dengan mahar 400 dirham hasil jualan baju besi, maka jadilah 2 insan kesayangan baginda Rasulullah ini, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah pernikahan berupa gandum sahaja, kulit haiwan yang sudah disamak, cerek dan sebuah pinggan. Lalu bila Sayyidina Abu Bakar melihat hadiah yang mau disampaikan oleh baginda ini kepada dua mempelai, menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu bertanya kepada Nabi, "Ini sahajakah persiapan pernikahan mereka?" Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ketenangan hati kepada Sayyidina Abu Bakar. Baginda menjawab, "Ini sudah cukup untuk orang yang berada di dunia." Setelah menjalani kehidupan yang bersuami, maka makin terserlalah keteguhan jiwa dan akhlak Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau melakukan tugas sebagai istri seorang diri apabila suami bersama Rasulullah dalam medan tempur. Kadang beliau berjalan kaki untuk mengambil air sejauh dua batu, menggiling gandum sendiri, memasak makanan pun sendiri, hingga menjadi kurus tubuhnya. Namun sekalipun tidak pernah merungut terhadap suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akhir sekali, sidang pendengar sekalian, Sayyidatina Fatimatuz Zahra wafat pada usia 28 tahun, 5 bulan setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi wanita penghulu syurga. Maka itulah sedikit kisah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang salihah dan berakhlak mulia. Semoga ketabahan dan kemuliaannya dapat kita jadikan i'tibar untuk kita menjalani kehidupan sebagai muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up?
3: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
5: Baik, terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami dimanapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Click.
6: Sanakan FM. Sama-sama.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Promosi menarik. Kami

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Sanakan FM bersamamu, dan kita kongsikan bersama daripada page Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan kelebihan menderma darah, di mana penderma darah yang sihat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan juga tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan sebelum menderma darah. Dan amalan menderma darah ini dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri dan juga boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial kita. Derma darah ini juga turut memberi manfaat terhadap kesihatan penderma darah itu sendiri selain menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Jadi ramai digalakkan untuk menderma darah di mana-mana kemudahan yang menyediakan khidmat derma darah bagi meningkatkan lagi tahap kesihatan bersama. Jadi sama-sama kita jayakan kempen derma darah yang memang aktif dilaksanakan di daerah Sandakan ini. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
4: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Que vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan pesta keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Zoom 11.3. Nanti kan sekejap saja lagi melalui jam yang terakhir, kita ada Zone Hits, lagu-lagu terbaru kami sajikan untuk anda selama satu jam. Dan selepas itu, rakan setugas DJ Diman akan menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti melalui Santai 37.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
6: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
7: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan terus saja kita bawakan untuk anda Zone Hits bersama kami di jam yang terakhir, Zoom 11.3.

tanpa henti. Zone Hit Sunday.

Balls. Jumpa nanti. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hiburan tanpa henti. Zone Hit, Sandakan FM 2.

0: Bersama kami di Santai. Tiga petang hingga tujuh malam. Bersama FM.
1: Assalamualaikum sahabat Malaysia. Sama-sama terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarangga FM Bersamamu edisi Isnin untuk petang ini 18 Mei 2026, bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pastinya kami akan terus membawakan kepada anda yang terbaik hinggalah ke pukul 7 malam nanti.

kat mana elakkan salah faham. Maknya tolong sabar, ni perangai budak baru nak belajar. Semua nak cuba, semua nak sambar. Tak fikir esok semua nak langgar.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: RFM bersama mu. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sinar RFM bersama mu edisi Isnin untuk petang ini 18 Mei 2026. Dan sebagai makluman kita bersama, 18 hari bulan setiap tahun merupakan hari Muzium Antarabangsa ataupun hari Muzium Sedunia yang diwujudkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan muzium sebagai medium penting dalam pertukaran budaya, pengayaan warisan serta pemupukan persefahaman dan keamanan sejagat. Okey, diasaskan ataupun ditubuhkan oleh Majlis Muzium Antarabangsa ICOM pada tahun 1977. Bertujuan untuk mengajak masyarakat mendekati muzium dan menghargai usaha pemeliharaan sejarah, seni, sains dan budaya ketara ataupun budaya tidak ketara. Jadi kepada rakan-rakan kita di sekitar Sandakan yang bertugas di Muzium Sandakan, selamat Hari Muzium Antarabangsa untuk anda pada hari ini 18 Mei 2026. Okey, anda yang baru tiba ke perbandaran Sandakan, selamat datang ke Sandakan. Kami ucapkan kepada anda, hari ini anda bersiaran bersama saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Irwan Syah Pencinta Wanita. Ini dia, I Am Nita, lampu hijau untuk anda. Santai 37.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Yang mau pergi makan, jangan lupa baca doa makan. Makan pelahan-pelahan insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada kali ini adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Sidang pendengar sekalian, saudaraku, hari ini kita sambung cerita tentang wanita salihah. Kisah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sudah kita ceritakan. Hari ini kita akan cerita pula tentang wanita penghulu syurga, iaitulah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah. Beliau dilahirkan di Makkah 5 tahun sebelum ayahandanya dilantik menjadi Rasul pada hari Jumaat, 20 Jamadil Akhir. Putri kesayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kepribadian yang amat halus budi pekertinya, kuat jiwanya, sabar dan zuhud. Kerana itulah wanita yang mulia ini disebut sebagai wanita penghulu syurga. Sejak kecil, jiwanya dibentuk dengan akhlak yang menyalin kemuliaan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah merungut dengan sebarang kepayahan dan bersama merasakan kesedihan baginda Rasulullah kerana celaan daripada musyrikin pada waktu itu. Beliau belajar berkorban demi ayahandanya yang mulia. Lebih 3 tahun dipulaukan, dibuang daerah bersama ibunda dan ayahandanya. Namun sedikit pun tidak melunturkan jiwanya yang teguh kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian lebih berat dirasakannya apabila kehilangan seorang ibu yang sangat dia kasih dan juga mencintainya. Hati beliau diselubungi kesedihan, namun hidup harus dia teruskan. Langkah yang lemah perlu dikuatkan. Hati yang rapuh perlu disembuhkan. Kerana beliaulah yang akan menemani ayahandanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa cabaran dakwah. Sidang pendengar sekalian, meskipun usianya masih muda ketika kehilangan ibu tercinta, beliau tetap setia membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan kepala dan tubuhnya dipenuhi pasir akibat dari perbuatan orang musyrikin yang tidak menerima dakwah baginda. Tanpa berlengah, Sayyidatina Fatimah segera membersihkan tubuh ayahandanya yang mulia. Matanya tidak dapat menyembunyikan kesedihan. Jatuh air matanya mengenang kejahatan orang musyrikin kepada ayahandanya. Tersedu-sedu beliau, hinggalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memujuk putrinya dengan berkata, "Janganlah engkau menangis. Allah Subhanahu wa taala melindungi ayahmu dan akan memenangkannya daripada musuh-musuh Allah." Pada hari seterusnya, sidang pendengar sekalian, makin deras air matanya membasahi pipi kerana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra melihat ayahanda yang dicintai pulang dalam keadaan dipenuhi dengan kotoran daripada janin unta yang baru dilahirkan. Orang musyrikin yang melakukan itu adalah Uqbah Mu'ith, Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf. Apabila penentangan orang musyrikin ini semakin memuncak hingga merancang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah mengikut jejak ayahandanya berhijrah ke Madinah. Kehidupan dan suasana yang baru di Madinah memberi ketenangan hati kepada beliau. Ketika itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan putrinya bersama Sayyidina Ali bin Abi Talib yang juga sahabat serta sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika itu ramai juga para sahabat yang hendak melamar putri kesayangan Rasulullah ini kerana akhlak dan pribadinya yang sangat mulia dengan

0: 400 dirham hasil jualan baju besi, maka jadilah dua insan kesayangan baginda Rasulullah ini, iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai suami isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah pernikahan berupa gandum sahaja, kulit haiwan yang sudah disamak, cerek dan sebuah pinggan. Lalu bila Sayyidina Abu Bakar melihat hadiah yang mau disampaikan oleh baginda ini kepada dua mempelai, menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu bertanya kepada Nabi, "Ini sahajakah persiapan pernikahan mereka?" Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ketenangan hati kepada Sayyidina Abu Bakar. Baginda menjawab, "Ini sudah cukup untuk orang yang berada di dunia." Setelah menjalani kehidupan yang bersuami, maka makin terserlahlah keteguhan jiwa dan akhlak Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau melakukan tugas sebagai istri seorang diri apabila suami bersama Rasulullah dalam medan tempur. Kadang beliau berjalan kaki untuk mengambil air sejauh dua batu, menggiling gandum sendiri, memasak makanan pun sendiri, hingga menjadi kurus tubuhnya. Namun sekalipun tidak pernah merungut terhadap suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akhir sekali, sidang pendengar sekalian, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wafat pada usia 28 tahun, 5 bulan setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi wanita penghulu syurga. Maka itulah sedikit kisah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang salihah dan berakhlak mulia. Semoga ketabahan dan kemuliaannya dapat kita jadikan i'tibar untuk kita menjalani kehidupan sebagai muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: شريك لك. بلا هدية من جدي رسوة.
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau. Bunga Rafflesia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter, menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan, berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Rafflesia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kitiai, Rafflesia prisiai dan Rafflesia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Rafflesia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.

Serangan FM bersamamu. 4 petang. Nantikan pukul 4.30 petang untuk bersama mengikuti berita Sabah FM. Anda yang sedang santai bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang sedang menuju petang, santai bersama dengan keluarga anda. Juga mungkin ada di antara abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedang membantu anak-anak menyiapkan kerja sekolah yang tak sempat disiapkan di sekolah. Itulah tanggungjawab anda sebagai seorang ibu ataupun bapa. Juga tanggungjawab mungkin kepada kakak-kakak kita, abang-abang kita, terhadap anak adik-adik mereka yang masih lagi bersekolah rendah ataupun yang bersekolah menengah. Apapun, kami akan terus membawakan kepada anda yang terbaik walau di mana jua anda berada. Santai 37 untuk anda, teruskan di Serangan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: Sandakan FM di Kinabatangan 90.1 MHz. Sandakan FM bersamamu.
1: Cari kami di Facebook Sandakan FM bersamamu.
2: Relax.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tokoh korporat industri minyak dan gas dahului 151 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah. Pesta Keamatan, platform perkukuh perpaduan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Tokoh korporat dalam industri minyak dan gas serta teknologi Dato' Abdul Farish Abdul Rashid mendahului senarai 151 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Dato' Abdul Farish menerima darjah kebesaran tertinggi Sabah iaitu Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Dato' Seri Panglima. Sementara 23 penerima dikurniakan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK membawa gelaran Datuk. Antaranya Timbalan Pengarah Operasi SPRM Negeri Sabah Datuk Samsul Osman, Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Musa, Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Turut menerima PGDK Ketua Setiausaha Politik Jabatan Ketua Menteri Dato' Azrul Ibrahim, Setiausaha Politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Muhammad Ghazali Hajiji dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity Dato' Muhammad Yaakob Jaafar. Sementara itu, seramai 3 orang penerima Jaksa Pendamai JP, 19 orang menerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, 31 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 33 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 29 penerima Bintang Kinabalu BK dan 12 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Sambutan Pesta Keamatan menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan etnik di negeri ini. Seiring tema keamatan pada tahun ini, keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Adun Kadamayan menyatakan demikian pada perasmian Pesta Keamatan peringkat daerah Kota Belud. Jelasnya, kemeriahan Pesta Keamatan di Kota Belud mencerminkan keharmonian masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Kadazan, Dusun, Tobilung, Bajau, Iranun dan Cina.
1: Inilah antara tujuan kita meraihkan sambutan seperti ini supaya dapat memperkasakan keharmonian dan juga perpaduan kaum. Dan untuk itu saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah yang telah menyelaraskan penganjuran ini dengan cukup baik sekali.
0: Dato' Iwan Benedict, kemuncak acara menyaksikan Atia Tan Pinyan dinobatkan Johan Unduk Ngadau Daerah Kota Belud. Peserta pertandingan Unduk Ngadau Keamatan berperanan penting mempromosi daerah masing-masing kepada masyarakat luar. Pertandingan itu bukan hanya menonjolkan kecantikan, malah peserta tampil sebagai duta kecil dalam menyebar luas keistimewaan dan kemajuan daerah yang diwakili. Justeru, usaha penganjur Unduk Ngadau memilih peserta yang mempunyai kemahiran, intelektual dan menguasai bahasa ibunda amat bertepatan. Demikian dinyatakan Adun Sugut Datuk James Ratib ketika ditemui pada pertandingan Unduk Ngadau sempena Pesta Keamatan peringkat daerah Paitan. Candy Sisi Liakim dinobatkan pemenang Unduk Ngadau daerah Paitan sekaligus mewakili daerah itu ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat negeri. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Siliana Tensu dan Bridget Michael Bonio. Klinik Kesihatan Tengilan kini mampu menerima kira-kira 150 pesakit sehari selain menyediakan perkhidmatan makmal serta kesihatan ibu dan anak kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, sejak dinaik taraf pada 2024, klinik kesihatan itu telah memberi manfaat kepada lebih 23,000 penduduk sekitar.
2: Ini adalah antara jalan utama daripada KK ke kawasan daerah-daerah lain, maka ia juga mempunyai masalah kemalangan. Jadi ini adalah antara klinik yang terdekat sebelum dapat ke hospital luaran yang sekiranya 20 km jaraknya.
0: Dato' Hanifah ditemui media selepas merasmikan blok baharu Klinik Kesihatan Tengilan. Dia berkata, kementeriannya akan terus meneliti keperluan penambahbaikan termasuk kemudahan, peralatan dan tenaga kerja selaras peningkatan jumlah pesakit pada masa hadapan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sambutan Aidiladha diharap terus menjadi wadah mengamati nilai pengorbanan, keikhlasan dan semangat perjuangan dalam kalangan umat Islam. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, nilai pengorbanan yang dihayati menerusi sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian termasuk dalam bidang dakwah, pendidikan serta kepimpinan.
4: Nilai pengorbanan ini sangat penting dan asas untuk pengorbanan itu ialah keikhlasan. Kedua, melihat kita berkorban untuk apa? Lillahi ta'ala, dan berkorban untuk perjuangan yang diajarkan oleh agama dan nilai kemanusiaan.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian ditemui pemberita selepas program cerapan anak bulan Zulhijjah di Balai Cerap Al-Biruni, Putatan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memaklumkan cadangan penubuhan Kelab Astronomi atau Kelab Falak bagi memperluas ilmu falak dan astronomi Islam. Cadangan itu akan dilaksanakan tahun ini. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata sebagai permulaan, cadangan penubuhan kelab berkenaan melibatkan sekolah menengah agama di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS.
4: Mereka insyaAllah akan dibimbing.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan diri.

0: Teruskan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Malam pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Effendi Jalaluddin bagi pihak penyimpan mohor besar Raja-Raja Malaysia mengumumkan umat Islam di negara kita Malaysia akan menyambut Aidil Adha pada 27 Mei ini. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh warga Malaysia yang akan diraih pada 27 Mei 2026. Tapi satu ingatan kepada anda, dalam kita menyambut perayaan Hari Raya Aidil Adha, pastikan kita sentiasa berjimat cermat dalam aspek perbelanjaan untuk meraihkan hari kebesaran kita pada tahun ini. Dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu, pastikan kita sentiasa berjimat cermat dan mengutamakan perbelanjaan yang berhemah. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan dibawakan kepada anda 3 buah lagu. Dengarkan dahulu 2 buah lagu ini hatan dari kekasih kepada kekasih. Ini dia Handy Black hanya dalam lagu Santai Kenangan.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

FM bersamamu. Baru berlalu dua buah lagu menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini bersama dengan lagu persembahan kepada Exist, lagu yang berjodoh alasanmu. Sebelum itu bersama dengan Ella Spis untuk Mawar Merah, terus membawakan kita ke pukul 5.28 minit petang kepada anda yang sedang berada dalam kesesakan lalu lintas. Harap dapat bersabar dan pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan negara kita. Ada yang sedang memikirkan apakah juadah yang dimasak petang ni untuk juadah makan malam nanti bersama dengan untuk santapan keluarga dan juga anak-anak, kakak-kakak di luar sana. Jangan terlalu memikirkan apa saja yang ada di depan mata. Masaklah sebaik mungkin untuk santapan keluarga anda. Pastinya anda yang baru saja tiba di rumah, pulang dari bekerja, anak-anak anda menyambut kepulangan anda dengan senyum riang dan menantikan juga senyuman balas daripada anda sebagai ibu bapa di rumah. Walaupun penat, mungkin juga boleh meluangkan sedikit masa bersama dengan anak-anak anda, bermain seketika. Mungkin boleh mengajukan pertanyaan, bagaimana anak-anak anda berada di sekolah? 5.30 minit petang, kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda. Lagu persembahan kumpulan Mes, Kisah Sebuah Cinta. Juga ada Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Menyusul bersama dengan Samudra, Salam Sejahtera, Slam. Tak mungkin berpaling untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan.

mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.

0: Jangan perbesarkan perkara remeh. Cuba elakkan dari memperbesarkan satu isu kecil dengan menganggap ia sebagai satu masalah yang terlalu besar dan membebankan anda. Pastinya anda akan menyedari bahawa isu yang anda hadapi tidaklah begitu besar yang perlu anda fikirkan sehingga merosakkan emosi anda sepanjang hari. Sentiasalah kita berfikiran positif. Pesanan ini daripada Kak Nor dan Sandakan FM bersamamu.
1: Sehari selembar, lama-lama semua buku.
2: Membaca dapat menurunkan tahap stres hingga 60%, memperlambatkan detik jantung hingga meredakan ketegangan otot, meningkatkan kemampuan berbicara dan jumlah kosakata yang kita ketahui, meningkatkan daya ingatan, merangsang dan meremajakan otak dan memiliki risiko 2 hingga 5 kali lebih rendah untuk diserang penyakit Alzheimer.

kami berlindung dengan-Mu.

0: Sarawak. Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

0: مُصْلِحُونَ.
1: Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Itu bersama dengan Ustaz Abdullah Fahmih meneruksi Zikir Istighfar. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat.

bersama dengan kumpulan Wales, lagu yang berjolol dalam kenangan. Sebelum itu bersama dengan lagu persembahan kumpulan Iwan, lagu Cinta Gunawan. Membawakan kita ke pukul 6.37 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sentaka. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersama mu edisi Senin untuk petang ini. 14 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kurang 13 minit pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Selamat beristirahat kepada anda yang baru tiba ke rumah masing-masing. Gunakanlah masa sepenuhnya untuk santai bersama dengan keluarga anda, sama dengan anak-anak anda pada malam hari, bagi mempereratkan lagi hubungan silaturahim kekeluargaan antara kalian semua.

0: mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.
1: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental. Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

22 minit petang, terasing lagu bersama Sudirman. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini menerusi Evo 611, Zoom 113 dan juga Santai 37 untuk hari ini Isnin 18 Mei 2026. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan...

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfon yang tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM, terutama rakan-rakan pendengar kita yang baru saja dengar, terutama di sebelah sendakan di Keningau dan juga di Tawau. Apa kabarnya? Okay, bersama dengan saya Arif sampai dah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Ya, okay, keadaan ekonomi sekali lagi sekarang ini merundum ya, sebab keadaan ekonomi dunia berkaitan dengan minyak lah. Jadi salah satu peranan kita sebagai rakyat Malaysia, tindakan yang perlu kita lakukan ialah dengan memberikan sokongan produk tempatan. Ya, jadi kita dengan cara kita membeli barangan buatan Malaysia ini, kita akan dapat menyokong ataupun dapat memulihkan ataupun sekurang-kurangnya maintain apa ni keadaan ekonomi negara kita ya. Okey, dengan cara membeli barangan buatan Malaysia sendiri. Okey. Selain daripada itu, kita juga lah kena jaga dan juga bantu sesama kita bersatu hati, memperkukuh hubungan dan juga ringankan beban bersama-sama ya. Itu adalah salah satu cara juga untuk ya, tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjaga keadaan ekonomi negara kita. Lagu Ibu Kota Cinta, nyanyian Deb Kepsi menghiburkan kita, dan selepas sahaja lagu ini, kita dengarkan pula lagu Elok, nyanyian Amsyar Lee featuring Bunga. Semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati.

0: Kelalaian anda 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Simfoni tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Okey, adakah kita mengalami masalah terkucil? Okey. Masalah terkucil, ramai yang menganggap ya masalah kencing tidak lawas hanya isu kecil atau masalah biasa apabila usia kian lanjut ya, justru dibiarkan tanpa pemeriksaan perubatan ya. Jadi ada juga yang keberatan untuk berjumpa doktor disebabkan rasa malu. Okey, sekalipun kehidupan sosial mereka terjejas akibat simptom kurang mengawal air kencing yang keluar secara tiba-tiba ataupun tanpa disedari ketika ketawa ataupun ketika batuk ataupun ketika bersin ya. Namun kata pakar ya, situasi perubatan yang dikenali sebagai incontinence ya, urin ini mungkin petanda penyakit lain termasuk kanser ataupun penyakit buah pinggang ataupun berkaitan dengan saraf. Jadi kalau ada mengalami masalah seperti ini, bolehlah berjumpa dengan doktor untuk pengesahan lebih lanjut, okey? Jangan ambil ringan tentang masalah terkucil ni. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati dan kita mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar kita yang kata siapa? Ya, rakan pendengar kita, Emma Mayani Emma Abdul Malik, ya. Dia bilang di tempat dia sekarang ni banjir lagi. Air sungai dah melimpah sudah, dia bilang. Aduh, semoga baik-baik saja rakan pendengar kita di apa ni, di Beaufort, Mayani Emma Abdul Malik. Terima kasih bersama kami Mayani. Sabar ya. Lepas tu kita ada si Yan Yana mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Hati-hati pulang nanti. Okey, terima kasih. Ada lagi beberapa rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okey, nanti saya akan sampaikan. Okey, yang tengah memandu waktu ini, selamat mandu. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, berehat. Okey, dengarkan lagu Minta Ampun nyanyian Cihah Zikir, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: jumpa. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekatkan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Ini dia dinamakan
2: Abang Yaya.
3: Oh.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 7.30 nanti sama-sama kita ikuti berita Sabah FM. Kita dengarkan dahulu Broken Angel. Dan selepas lagu ini, Hancur Badan di Kandung Tanah Piramli dan Seloma.

elakkan memandu di lorong kanan. Okay, kenderaan dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air atau lalu menyebabkan air terpercik ke cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan kita ya. Dan kalau begitu juga yang paling penting wiper tu mesti bagus. Okay, jangan pula jangan biarkan wiper sudah getahnya tu sudah keras ya. Jadi perlu ganti, okey. Dan yang terakhir sekali, keselamatan memandu semasa hujan lebat ialah berhenti di hentian rehat ataupun RNR untuk mengelakkan kemalangan, okey. Dan ambil masa sekejap dan selepas saja hujan makin reda, bolehlah teruskan perjalanan, okey. Jika hujan bertambah lebat dan penglihatan terjejas oleh kabus dan cuaca yang gelap, perlulah kita berhenti sekejap ya. Baik, itu dia beberapa perkara ataupun tips keselamatan memandu semasa hujan lebat. Okey, dan bolehlah cari di mana-mana laman sosial tentang keselamatan semasa memandu. Baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan kita yang menghantar ucapan, contoh macam siapa ini, si Jihad Bakar, okey. Dan si Jihad Bakar, terima kasih Jihad Bakar mengucapkan selamat malam, selamat bertugas, salam si Fuan tetap di hati buat sahabatnya Emma Elias, siapa lagi ni, si Mira Rose Aida Tunifisha, selamat malam semua. Timbul Tawau di Masjid Bandar Tawau mengucapkan selamat malam yang telah ditekan di sini, selamat malam. Terima kasih Diana Bayu. Lepas kita ada siapa? Nurzita Zita mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas untuk Aris. Terima kasih. Dan untuk semua pendengar Siaran Sabah FM Bagus by Apple Watch di Tawau dengan frekuensi 95.7 MHz. Selamat malam. Terima kasih Apple Watch 6. Rajin dia kongsikan frekuensi Sabah FM di Tawau. Ya, terima kasih. Wah, okay. Maya ni Emma Abdul Malik mengucapkan selamat malam untuk Bonda Tantari Mas Mira, Edis Reman dan semualah rakan-rakan yang mengendali dirinya. Begitu juga dengan Ina Rosana. Ringkas saja dari Ina Rosana. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa lagi ni? James Pangiran, selamat malam. Terima kasih James. Marsa Sali di Tawau pula mengucapkan selamat malam. Semoga lancar sampai ke penghujung siaran. Dan salam simfoni tetap di hati Sabah FM Bagus Bah. Beruntung Om Hawun. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Ucapannya selamat malam untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Okey, itu beberapa rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Sebenarnya ada lagi beberapa rakan, nanti insyaAllah saya akan sampaikan ucapannya. Satu kesan abadi, nyanyian kumpulan Iklim dan

Nah, selepas saja lagu ini, lagu kira lagu retro juga lah dari Ramlah Ram dengan lagunya Sabarlah Sayang. Sabarlah Sayang betul dari Ramlah Ram. Okay, terus bersama kami di Simfoni Tetap di Hati.

pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Sabarlah Sayang, nyanyian Ramlah Ram. Okey, lagu Sabarlah Sayang ini diterbitkan pada tahun 1986. Oh, siapa apa ni masih ingat lagu ni, tahun 1986. Oi, sekarang tahun 2026. Aduh. Lebih kurang 40 tahun lah ya. 86 2026. Nah, 40 tahun macam tu. Oh yo, okey. Baru-baru ini artis ini Ramlah Ram ada datang ke Sabah untuk menghiburkan peminat-peminatnya dalam konsert 80-70 di ITCC Penampang baru-baru ini, okey. Terhibur juga kita, okey. Masih maintain orangnya. Baik, jangan ke mana-mana, kita dengarkan atau jangan sebelum itu kita sampaikan dulu ucapan dari rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM ni. Kita ada si abang si Zafira. Zafira, terima kasih Zafira, mengucapkan selamat malam dan salam untuk semua pendengar siaran Sabah FM dari Sandakan. Dia Alicia pula mengucapkan selamat malam. Oh, yang ini sudah dibacakan ucapannya tadi pula. Lepas tu kita siapa ni? Kita ada si mana ini? Dia tidak. Yaniana pula mengucapkan salam sifon yang tetap di hati untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, lepas tu kita ada itu kita tengok pula di Facebook. Kita ada si Muhammad Yusof mengucapkan selamat malam. Semoga AP bukan happy, AP EPY. Oh, terang ni. Semoga AP selalu ya. Terbaik, selamat bersara. Terima kasih Muhammad Yusof. Mayani Emma, Corina Matiasan. Terima kasih, ada dia bagi emoji. Good, very nice. Terima kasih semua. Baik, sekali lagi mungkin ada yang mendengar siaran Sabah FM di radio, di kereta ke di mana saja. Tapi mungkin kalau tidak dapat dengar siaran Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM. Klik betul-betul percuma ya. Baik, kita dengarkan lagu Mengapa, nyanyian Nicky Astria. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu Swipe, nyanyian Alif. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus banget.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RGM ke-80, RGM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80

Dan Tawau dan juga di Pudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca pagi, petang dan malam untuk esok 19 Mei 2026 bagi seluruh negeri Sabah dan juga di kawasan Labuan ya. Dan jika anda bertanya apa yang DJ cakap tadi itu tidak sempat dengar, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Okey, selamat malam untuk semua yang mendengar siaran Sabah FM sama saya sampailah pukul 9. Lebih kurang dalam 20 minit saja lagi saya akan bersama dengan anda. Kita teruskan hiburan lagu-lagu malam ini. Kita dengarkan lagu ini, lagu Bara nyanyian Awi. Dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Jiwa nyanyian Danish, Sufian dan juga Nazu.

0: timing. Baik kok kasih lurus kok punya kereta tahu. Makan pesak sebelah, ba. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk susah tuh.
1: Oke.

0: Apa itu? Sikit saja pun. Semua angkut ini membangun dulu.
1: Eh kau ni.
0: Susah tu nanti orang mau buka pintu.
1: Bah, nanti kena alih kerja kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekka. Kurang-kurang pun calar.
0: Tahu apa juga diorang itu mau buka pintu kereta, bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta datang. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi tu.
1: Bayarlah dari kau sajalah, Baming. Cuma saya risau je nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
0: Betul juga kan?
1: Bah, bagus kau kasih luruslah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

0: Lagu jiwa nyanyian Denis Sofian Nazu ya. Okey, dua artis berganding.
1: Kena itulah doaku.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM, di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih juga banyak-banyak ya. Termasuklah rakan pendengar kita si apa ni, si Punguk ataupun si Fian. Terima kasih. Okey. Siapa? Oh, di si Mahani Mahani. Waalaikumsalam dan mengucapkan salam ingatan ini untuk Hayati, Yana, Nur, Dia, Alicia, Ara, Arne, Fatimah Haris, Mami Jun, hati-hati yang mengalami banjir di bawah betul. Okey. Untuk anak mama semoga sampai ke Tongod. Terima kasih. Lepas tu kita ada si Zafira. Terima kasih Zafira. Siapa lagi ni si dia siapa ni? Dia tidak bagi tahu nama. Okey, selamat malam. Selamat bertugas. Apa khabar bis kita? Sihat alhamdulillah. Aku kaki kanan masih sakit lagi apa ni? Boleh lagi ke dia bilang. Okey. Dia jatuh main apa ni? main bola. Oh, siapa ini? Dia tidak bagi tahu nama. Mungkin mungkin si sekejap. Oh, si Nick Abdul Aziz rupanya. Okey, Nick Abdul Aziz dia bilang sakit kakinya. Bolehkah main lagi? Dia terjatuh main bola kah? Main dia apa ni, mau jumpa doktor nanti dan dia mau tapi berasa mau berlari lagi pula. Oh, okey, tidak apa. Terima kasih. Abang Mo, terima kasih. Abang Mo Cita, terima kasih bersama kami di Sir Sabah FM dari Labuan, pendengar setia kita ya. Baik, dan kita akan ikuti lagu seterusnya. Dengan lagu Perjalanan, nyanyian Ernie Zakri, sebutannya sebenarnya Ernie Zakri, okay? Dan juga Andi Rianto. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan selepas lagu itu, sama-sama kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan sejurus selepas berita bersama dengan rakan penyampai lain, Hafrina menerusi Varia Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai. Boleh minta 3 buah lagu, okey? Dengarkan lagu Perjalanan Ernie Zakri, Andi Rianto. Sabah FM, Bagus Bah.

0: terusan. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Bagus bah.

0: akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

kasih buat rakan kita DJ Arif yang telah bersama dengan anda dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, baru yang lebih lagu, lebih santai diteruskan lagi malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Jadi kita hari itu kita tersalah bagi tarik lah. Hafrina Fikari Selasa, rumahnya hari Istin Hafrina. Okay. Baiklah kepada semua, terus dengarkan Sama FM. Bagus banget.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RGM ke-80, RGM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai, 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RGM 80 tahun, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah

lagi kan mau sampai-sampai pasal hujung kita sekarang ni. Tapi kan yang sekarang menjadi ikutan kita di media sosial pastinya yang mengikuti Sugandoi lah kan, pertandingan Sugandoi. Oh lama, siapa kamu punya pilihan nanti? Dan juga untuk ngadau, siapa pilihan kamu? Afrin ada pilihan sudah untuk ngadau lah. Okey, baiklah kepada semua yang mau minta lagu untuk slot Varia Kuasa 3, seperti biasa boleh atakan terus permintaan anda ke Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 01-949-04-48. Jadi terus dengarkan Sabah FM, dan seperti biasa tepat pukul 10 nanti kita ada berita dari Sabah.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like a bed.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Berdani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memuktamadkan kod keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak CSAM. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nyi Ching berkata, pelaksanaannya dijangka pada bulan depan. Kod keselamatan berkenaan akan menghendaki platform dalam talian bertindak segera untuk menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya. Dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori keutamaan tinggi di bawah kerangka Akta Keselamatan dalam Talian Negara. Pada masa ini, MCMC masih membangunkan kod keselamatan itu dan Tio berharap platform-platform berkaitan memberi kerjasama bagi memastikan kandungan berbahaya dapat diturunkan dengan lebih pantas sekaligus mewujudkan dunia digital yang lebih selamat untuk setiap pengguna. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah terus memperhebat operasi membanteras aktiviti penyeludupan dan penyelewengan barang kawalan di negeri ini. Bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sebanyak 994 kes direkodkan melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan keseluruhan mencecah hampir 52 juta ringgit. Kenyataan PPM memaklumkan pelaksanaan Optiris 4.0 menyumbang rampasan bernilai lebih 20 juta ringgit membabitkan 54 kes dan 53 tangkapan termasuk 13 warga asing. Kes tertinggi melibatkan penyeludupan minyak petrol dan diesel bersubsidi dengan rampasan melebihi 225 ribu liter bernilai 1.1 juta ringgit turut dirampas pelbagai barang kawalan lain bernilai lebih 30 ribu ringgit. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ya, bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain meskipun pelbagai usaha telah dilaksana. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jaiwa Suara Anda Aspirasi Kami sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Dato' Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbarui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Selain penganjuran program pembangunan kepimpinan yang lebih berfokus menerusi kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan persekutuan. Pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan ketika memandu sepanjang musim cuti sekolah, sambutan Hari Raya Aidiladha serta pesta keamatan yang bakal tiba. Peringatan itu diterjemahkan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang menerusi kempen Pandu Cermat Selamat Sampai. Antara fokus utama kempen termasuk pematuhan had laju, larangan penggunaan telefon bimbit semasa memandu, serta kewajipan memakai tali pinggang keledar. Memandu turut diingatkan mengamalkan konsep MBA, yaitu mengantuk, berhenti dan atasi bagi mengelakkan risiko kemalangan akibat keletihan. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ni kan kalau kita tengok, bukan saja wanita tapi lelaki juga turut menjaga penampilan. Mau jadi juga handsome lebah kan? Okey, tapi itulah sekarang ni, jangan cepat sangat percaya ayat-ayat marketing ni lah yang orang berniaga ni kan. Untuk kulit terutamanya, kulit apa saja yang masuk ke dalam badan kita, semua kita kena hati-hati lah. Ada yang sekarang ni pasal air yang ada silika kan akan buat kulit cantik. Sebenarnya memang ada air mineral yang mengandungi silika, dan kalau diikutkan ianya berkaitan dengan struktur tisu penghubung dalam badan, termasuk kulit lah, dalam 1 liter air mineral yang ada silika tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok kan di iklan tu memang nampak macam menarik. Tapi bagian yang orang ramai terlepas pandang, sebenarnya silika ni dia bukan kolagen segera. Dia minum air bersilika ni tidak bermaksud kolagen terus naik, lepas tu kulit terus tegang, jeragat hilang, terus wajah terus glowing, kilat-kilat, silau mata orang tengok kan. Tapi kalau sebenarnya, kalau badan kurang protein, kurang vitamin C, selalu tidur lewat, kerap minum air manis dan jarang pakai sunscreen, air tu saja tidak mampu selamatkan kulit. Jadi ikan, telur, ayam, tempe, tahu dan juga susu boleh bantu cukupkan protein untuk badan kita. Dan juga buah seperti oren, jambu batu, kiwi dan sayur seperti capsicum tu bantu cukupkan vitamin C lah. Tapi yang lain pun ada juga lah, biji-biji seperti oat, beras perang pun boleh juga, dan juga kacang pula boleh menyumbang mineral serta serat. Sebenarnya apapun pemakanan kita yang kita mau makan ataupun yang kita mau minum, kalau kita jenis yang mau menjaga kulit, menjaga kesehatan, kita sekarang ni semua maklumat ada di hujung jari. Okay, boleh tengok. Okay, saya mau menjaga kulit, apa makanan untuk mencantikkan kulit? Tipsnya begitu, keluarlah tu makanan tu. Yang penting rajin saja masak kalau disuruh masak. Okay, tapi itulah yang paling penting. Kalau mau cantik ni bukan datang daripada satu bahan yang ajaib, tapi ia datang sebenarnya daripada rutin kecil yang kita buat setiap hari secara berulang, iaitu makan cukup, minum cukup, tidur cukup, lindungi kulit, kurangkan gula dan juga jangan merokok. Itu kolagen yang badan lebih faham. Okay, tadi kan ada Afrina sebut tu, itulah yang perlu diikut lah. Nah, kalau Afrina memang gagal sudah bahagian ada yang cakap tidur cukup nih. Terlebih tidur ada, kadang-kadang tidur tidak cukup pun ada. Kadang-kadang bertukar waktu tidur tu, malam tidak tidur, pagi tidur, itu memang salah. Okay, jadi semua tu kena jaga. Baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot varia kuasa 3. Lebih lagu, lebih santai.

0: baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Bagus, Bas, Khabar FM.

kalau diikutkan sebanyak 18 kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah dipintas oleh pihak tentera laut Israel. Dan juga SNCC mengesahkan 18 kapal flotila yang baru dipintas dan ditahan pihak IOF ialah Cactus, Geofaster, Holy Blue, Ferluto, Dracos, Amanda, Blue Toys, Barbaros, Isobella, Tenas, Freedom Flotilla, Vincovolo, Bianca ITA, Gotico, Abodes, Temis, Joseph dan Sadabat. Okey. Dan juga sekali kesemua peserta misi JSF 2.0 kali ini berkemungkinan akan ditempatkan di penjara atas kapal disediakan oleh tentera Israel sebelum dibebaskan, dan ia berbeza dengan misi sebelum ini dengan peserta dibawa ke darat sebelum dilepaskan dalam tempoh 24 jam. Dan ini disebabkan sebelum ini mereka tunjuk di darat sampai 24 jam akan dilepaskan. Tapi kali ini ditukar pula, diletakkan peserta di atas kapal pula. Mungkin kita tengoklah lagi berapa lama mereka akan ditahan. Tetapi apapun, kita perlu mendapatkan berita yang sahih yang telah pun ditentusakan sebelum kita berkongsi apa-apa info. Jadi untuk berita yang sahih, anda harus dengarkan terus di berita RTM ataupun di page rasmi RTM dan juga di orabla di laman media sosial yang sahih. Okey, jangan sebarkan berita palsu dan juga jangan orang bilang pandai-pandai siap berkongsi dan buat kesimpulan anda sendiri. Okey, kita tunggu setiap perkembangan terkini dan kita doakan semuanya selamat dan semuanya berjalan dengan lancar. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai untuk lagu permintaan yang seterusnya untuk slot kuasa 3.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

seperti biasa, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita akan dapat ikuti berita dari RTM Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita ikuti berita, apa kata kita dengarkan terus lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan kawan-kawan anda di luar sana.

0: PM kecam Sekatan Flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai melalui pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini. Mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini. Seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian. Seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
2: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
2: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam benang telah ada air tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Belum pun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50%.
0: ini media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ini keperluan asas. Betul. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. In fact, dia kata kepada rantaian bekalan itu tinggi. Ya, masuk harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara. Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam hal itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasikan wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtina terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Xin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili sekurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Wujik

sampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus, bah.

0: Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar

Warna lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir bersama Hafrina. Dan pastinya apa yang berlaku di dalam hidup kita ni kan. Kadang-kadang bila kita duduk membaca tu kan di media sosial terutamanya, macam-macam tau berita daripada luar negara yang kadang-kadang kita baca kan, kita ketawa juga kan. Kadang-kadang kita macam pelik juga, kadang-kadang kita rasa seram. Tapi kan salah satu ni yang ini menarik perhatian saya sebenarnya. Dia punya berita ni mengenai sepasang pengantin baru di barat daya China mencuri perhatian ramai apabila menukar majlis perkahwinan mereka tu menjadi persembahan gusti profesional dengan syarat pihak yang kalah perlu melakukan kerja rumah sepanjang hayat. Okey. Jadi ini satu yang berbeza dengan sukan gusti yang lain lah kan. Gusti profesional ni ialah persembahan tempur yang gerakannya dirancang lebih awal menerusi koreografi. Jadi pengantin lelaki tu yang juga seorang penggusti profesional menganjurkan sambutan luar biasa itu bersama istrinya di sebuah hotel tempatan lah, di tempat mereka. Dan sebagai menggantikan pelamin tradisional, pasangan itu memasang gelanggang gusti di dalam dewan lengkap dengan skrin gergasi yang memaparkan poster dramatik yang bertajuk pengantin lelaki versus pengantin perempuan. Okay, dan pasangan itu pula kemudian mengetahui pasukan masing-masing dalam perlawanan tiga pusingan yang berlangsung dalam suasana santai dengan pasukan yang kalah perlu memikul tanggungjawab melakukan tugas harian rumah. Okay. Jadi sebaiknya cara mencapai kemuncaknya, pasangan pengantin sendiri melangkah masuk ke dalam gelanggang. Lepas itu apa lagi? Isteri dia bertindak pantas mengelak serangan suaminya sebelum berjaya menjatuhkan lelaki itu. Dan juga pengadil perlawanan kemudian mengisytiharkan pengantin perempuan sebagai pemenang sekaligus mengumumkan bahawa wanita itu bebas daripada melakukan sebarang kerja rumah seumur hidup. Okay, tapi suaminya beritahu sudah tentulah dia perlu kalah pada perlawanan akhir itu kerana dia tidak akan membiarkan isteri dia melakukan kerja rumah seorang diri. Itu sebab apa dia bilang idea tu demi menjimatkan kos dan mendapat sokongan penuh isteri serta keluarga mereka lah. Gitu, itu namanya sayang bini. Kawan Frina yang mendengar tu kan, dengar tu bang, apa tu siap Frina baca tu berita di luar negara tu, bagus lah kamu. Okey, jangan lupa bagus ya. Okey, baiklah, kembali dan semua teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan kita untuk malam ini, Slot Varia. Lebih lagu, lebih santai.

0: Salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan

sampai sudah kita kan di hujung segmen Varia untuk hari ini. Okey, kali ini Afrina betul lah. Kali ini Afrina akan beritahu yang betul. So, Afrina sudah tengok tadi jadual. Okey, hari Rabu lagi Afrina akan temani anda semua dalam Varia lebih lagu lebih santai. Dan untuk minggu depan, bermula daripada hari Selasa hingga Jumat, Afrina akan bersama dengan anda untuk segmen Varia. Kerana rakan kita DJ Ozil akan bercuti. Jadi untuk minggu ini, esok bersama dengan DJ Ozil, Khamis dan Jumat juga dia akan temani anda sehingga hari Isnin. Dan Hafrin akan kembali pada hari Selasa hingga Jumaat. Jadi kita biar lu DJ Ozil berehat, bercuti dulu. Okey, nanti baru dia tolong lagi lah. Hafrin dah sambung, Hafrin akan balas lagi gitu. Balas-membalas. Okey, baiklah kepada anda semua. Selamat malam dan selamat berehat. Semoga dipermudah segala urusan esok ketika hari ini kurang baik. Didoakan, kita sama-sama berdoa esok merupakan hari yang terbaik pula buat anda semua. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakopa atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Persembahan kumpulan Amok dengan joget dari Lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Tepat jam 12 malam, Ruang Udara Nasional FM. Akan muncullah segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengan nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. TV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat, selamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Bidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif saya Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Bugis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenong jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuat mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tadi selimut kan. Tiba petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu. Bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap lah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau, bukan parang, bukannya senjata api, bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, dia sikit bercari, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dah mentera sebera padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Cumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0. Kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini. Dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufa Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Azwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat, inspirasi Taming Sari itu. Kita terus kekal semangat dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Dan Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis.

Isra yang memintas global sumut flotilla 2.0 kegasan dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chok dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai Johor, Raja Tundu Tefilip Maling, Asna Hasrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nordian Andodin dari Miri Sarawak melaburkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Saluddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Jenis Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jamak Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaidah, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap. Kasih horn satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Hasiah Ali Jalun, ada Kak Pau, Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berkibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa saja kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruh hantu? Jom melaporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional geng buruh hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Sampai bu-

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Peng Yo, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kian Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, Abang Manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari Nasional FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je Nasional FM, ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama, ya. Dan selain daripada itu juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya khabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya khabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini, kan? Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah? Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana, kan? Jadi nasihatkan malah mereka, ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Ronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda, ya. My Raihan Creation, kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka, Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles, Fikri 92, ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Hori, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, RCT, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zeng, Nurjan 59, kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang, mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Daily Stuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okay, tak lama lagi, 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha, kan? Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung, kan? Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh, kan? Nak buat perjalanan jauh, dia nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur,
dari ibu negara ke Selatan, ibu negara ke Pantai Timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda melalui lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Puruhan Tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

paduan suara Arkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi, membawa kita ke 129 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Buletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main, kata orang tu, tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Waili Hati J, Darah Satria, Akuzah, Asmalini, Mo'iti, Azaz Noh, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Paul Carey, Ainon Putih, Red Apple, Puteri Lilin, Noriati, Izian, ada Jajah 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, dan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tip-tip line, ya, bagi semangat dekat saya. Najib 8189 juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey, so okey. Nak kerma jingga dari JB. Abang botak 88, Abang Lori, pam pam pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus hadir. Ada Kain. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Berbasi 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B Sari, diri oleh Sarizan B. Siti Nordiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih, ya, peringkat pendengar Nasional FM, di mana jua anda berada. Lanjut.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Ezra Mijam. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah Gadis Misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak eh. 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Camp Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Buruh Hantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pam-pam-pam! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Itu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini ya. Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tahu. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket. Duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zalabah satu, ada Awin juga melaporkan diri, Joe Faizul, Eji Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazli Zabaha, Emma, Anthony, Jerman, 7879, 54, YSYMC auto luncur terus dari Berlis, Yub Zali, Faizal, Adil Akosti, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294. Ada yang menerusi live TikTok Yob Zali. Mantap. TP-TP ini kasih mantap. Geng-geng Buruh Hantu. Saya suka geng Buruh Hantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Camp Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau. Nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau. Tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi. Ojah juga tengah tiba-tiba like eh. Terima kasih Ojah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Kemersi suara Azi menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua. Diharapkannya. Jadi terus luncur National Camp Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: kimia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Bumi Berterorokes dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringan-peringan Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng berhantu. Anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 227 minit pagi waktu ini. Bertemankan Nasional Game Berhantu. Jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dimanjakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang eh. Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhar Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Nama yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun dan melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin. Suratan takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Edrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin bagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. Dan Niji Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turun hadir eh. Nur Azizah. Okey, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sepi pun juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lah pakai tuala ya. Rida Zidang, dia kata hi GBH. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Rija, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya.
nanti kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey? Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengangkat gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Komposer ni adalah Wang Zul Liwai dengan nama mu kini jadi sebutan. Aduh, 57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tu lah ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Khairi juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Papapan, satu kali Abang Lori, Liza, Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, ya, Jaja Kiut. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Eh. Ada Queen of Smoking, Helfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epiduro, Nasri, Azli, Zina Mansur, Hisham, Biana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, Si Ucang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Susana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan. Pam, pam, pam. Oh, ini semua Baba Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya. Mon Bergelagar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi light. Mantap, asfalt cerah. Kasih tepi light punya laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abalung Awang dari Bintulu. 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Pengelarangan ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pada-pada darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, pejuang tegar, masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Shima, sepanjang malam keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Roger serangan dari sinar mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas, alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Ya, biar sedikit tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu sebenarnya dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh terlunjur kaki, boleh baring. Oh, seronoknya kan. Dia belum sampai tu, saya nampak dah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lubuk raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan Madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Dia berhantu siapa lagi yang hadir menerusi Twitter, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chomey, pemburu Zero Tanker, Tania Gaya, Faizal Tokdin, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir. Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari. Ada Mus Abin Naz, Putera Rio. Ada siapa lagi? Izwan 87, Wan Afif. Mantap. Liza Liza juga masih lagi ada ya. Liza Liza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Dia nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuhan ku. Dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini ya, untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kibur Hantu bertemakan pemilik suara ini.

0: dah follow kami? Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi, scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

Sonora FM. Ja, zamzuraimi, samabani, noraina, miskayoi, mama figri, normal, abdul hamid, serenity, wanyuan, zamzuru, tujuh, idah, idah. Seri 76 di Australia, nak katanya,

sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: 104.6 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus Bah.
3: Zizi percaya ramai yang menggunakan media sosial di zaman kini. Tak kisahlah kan untuk kerja kah, untuk bisnes kah, maupun untuk suka-suka. So kita tahu media sosial boleh merapatkan silaturahim dan juga boleh menyebabkan jurang pemisah antara kita. Jadi Zizi harap kita semua dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk perkara yang positif sahaja ya. Tak mau yang negatif, okay? Pesanan baik hati di media sosial ini daripada saya Zizi Bintang RTM 2024 untuk semua pendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Adok, dan Sabah FM. Agus.

0: menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus banget.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya, atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

0: Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil

0: ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan semua kita ini sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan lagi untuk hidup, bernafas lagi kita, Masya Allah. Dan kehidupan itu adalah anugerah terindah Allah buat kita, yang wajib kita syukuri. Dan tanda kita mensyukuri nikmat kehidupan itu, taatlah kita kepada Allah seupaya mungkin ya, dengan jalan hati-hati dan teliti dalam hidup. Mudah-mudahan berkat teliti dan hati-hati dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala akan sentiasa kukuhkan takwa dalam hati kita, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita sambung bicara kita tentang hikmah ibadah haji. Ibadah haji itu sebagai bentuk penyucian diri kita kepada Allah, sebagai bentuk mensucikan jiwa kita. Maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, mafhumnya barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Makanya kalau sudah orang haji itu bersih dirinya, bersih jiwanya, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuai dengan hadis ini ya, bersih macam bayi yang baru dilahirkan. Maka Nabi sebut pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Masya Allah, kama qala. Kata Nabi, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah penebus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nada lagi balasan yang layak baginya melainkan syurga. Allahu Akbar, sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang dikejar oleh para jamaah haji kita, para hujjaj kita. Ya, pergi sana, Allah Ta'ala sudah jemput kita. Barangkali kita bukan orang yang sangat mampu dari segi keuangan contohnya, tetapi atas doa, ikhtiar manusiawi kita dan diperkenan oleh Allah Ta'ala, maka Allah undang kita jadi tetamunya di tanah suci. Makanya sebagai tetamu Allah harus menjaga adab. Ya, harus kita menjaga adab. Dan adab yang harus kita jaga itulah tadi itu. Jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Jangan kita buat perkara keji ya, yang jorok-jorok, yang bilang orang yang lucah-lucah, waliyazubillah, tidak bagus disebut pun. Janganlah dibuat itu. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang fasik dan jangan suka bertengkar-tengkar. Ini kadang ada juga penyakit nih, saking mau kelihatan pandai, maka suka betul berhujah. Ya, semua pun mau dikomen. Nah, ini tidak betul lah, itu tidak betul lah, patutnya begini, patutnya begitu. Janganlah sahabat yang mulia, khususnya ya yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang akan berangkat nanti ini, ingat betul-betul tuh, sama-sama kita beringat, jauhkan sifat-sifat yang begitu. Banyakkan kita muraqabah kepada Allah, banyakkan kita berintai-intai, banyakkan kita duduk bertafakur, selain kita lakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan bagi jemaah haji dan umrah itu, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, buatlah apa-apa amalan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di samping itu banyakkan mendekatkan diri kepada Allah. Ambillah masa kita muhasabah. Ya, kita ini kan manusia pendosa. Siang malam kita ini buat dosa. Ya, dosa kemarin belum terampun, ini hari dosa lagi, ya Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu adalah sebuah bentuk penyucian diri kita kepada Allah. Dengan jalan apa kita mensucikan diri kita? Dengan jalan taubat. Dengan jalan apa lagi kita mensucikan diri kita? Dengan jalan ibadah haji. Makanya ibadah haji tunggaknya itu disebut dalam Al-Quran, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Tinggalkan perkara-perkara ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, haji yang benar-benar mabrur, yang diterima oleh Allah ta'ala itu, laisa lahu jaza, tidak ada lagi balasan yang layak baginya, illal jannah, melainkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini nantinya berujung dengan balasan syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang sudah pergi haji ini pun kekalkan momentum itu. Jangan pula mentang-mentang sudah haji, nah, sewenang-wenangnya pula kita komen sana, komen sini. Boleh memberikan pandangan, tapi ingat dalam acuan yang hikmah, bijaksana dan beradab. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan tentang

0: pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeview 707. Sabah FM, bagus bah.
4: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut. Stream

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: Samo.
1: Ivo.
0: Ivo. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Roh.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Kau totong kasih kawan kamu orang sama Bam Siapa, geng Agai hari ini. Jadi macam-macam yang saya mau kasih kongsi hari ini, hari apa? Hari Selasa lah. Hari Selasa, hari 2. 19 Mei 2026 bersama 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alright, jadi macam mana pun kita akan kongsikan banyak lagi maklumat seketika nanti. Dan nanti balik lepas ni, Angkol mau kasih kongsi apa ni, ramalan cuaca lah untuk hari ini kan, info cuaca untuk kamu orang dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kita terus berhibur lagi. Kita akan berhibur dengan sebuah lagu dari siapa? Dari Flo Poppy. Ini Flo Poppy dan juga Misha Omar, Sembunyi.

0: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Okey, info cuaca, ramalan cuaca untuk hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, pagi ini untuk daerah Sanakan, pagi dan petang nanti diramalkan hujan di beberapa tempat, malam nanti tiada hujan. Untuk Beluran, pagi sama malam diramalkan tiada hujan, tapi petang nanti hujan di beberapa tempat. Kinabatangan, hujan pagi ini hujan di beberapa tempat, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Manakala Telupit sama macam Beluran, pagi sama malam diramalkan tiada hujan, tapi petang nanti hujan di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk hari ini. Jadi kita teruskan lagi hiburan kita.
1: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Akul Totong.
1: Okey.
2: Wuih, kau buat keamatan kau
1: lah. Wuih, kau sekarang.
2: Semangat kau lah kalau keamatan.
1: Semalam Angkol tengok tu segandoi.
2: Wuih, oh ya. Okay.
1: Segandoi separuh akhir. Oh, tanya kepada Biluran dan Tongot. Mantap. Masuk.
2: Masuk.
1: Dia orang masuk panel.
2: Masuk panel.
1: 12 orang masuk panel. Dirang dapat masuk Tongot sama Biluran. Tanya.
2: Ucapkan buat yang terbaik nanti.
1: Ya, betul.
2: Okay.
1: Angkol bukan tengok lah. Angkol tengok juga. Tapi yang nanti kau yang tengok lah.
2: Oh, aku tahu ni. Selebihnya itu TV yang tengok kau kan?
1: Bukan juga. Angkol tengok juga. Tapi angkol tengok kartun. Kartun tagap. Tapi telinga dengar.
2: Kartun tagap. Kau ni semua wayang yang dah logik.
1: Oh, logik bah. Kalau dia menendang terus pacar batak.
2: Sudahlah, ketulan dia punya badan itu. Woi, nah.
1: Kau tahulah.
2: Macam yang biji talur.
1: Ada juga begitu, betul. Macam oleh Gusti.
2: Okey, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Dan selepas ini kami akan kembali. Jadi kamu boleh terus hantar ucapan. WhatsApp kami sini 0195895858. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Evolusikan muzik.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau yang dapet saya.
2: Ibo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Ivo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf dan Uncle Totong. Okey geng, alhamdulillah keadaan cuaca pun cerah ajak pagi ni kan. Baik, satu info. Tahukah anda Malaysia merupakan antara negara pengeluar pasport terpantas di dunia dengan tempoh siap seawal 1 jam hasil transformasi sistem dan pendigitalan perkhidmatan pasport negara. Di mana kecekapan penyampaian perkhidmatan ini mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Immigration Malaysia dalam memastikan urusan rakyat sentiasa dipermudah, cepat dan efisien. Di mana Jabatan Immigration Malaysia akan terus memperkukuh mutu perkhidmatan demi memberikan pengalaman terbaik kepada rakyat dan negara. Okey, info ni juga kami ada kongsi di Facebook Sandakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Dan sekejap lagi kita ada Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Okey, jangan pergi mana-mana. Sekejap lagi geng Agai akan kembali selepas ini. Bersama kami lah intro Sandakan FM bersamamu.
5: Yeah, this is a rasa.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita ceria selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, dua wanita salihah di dalam istana Fir'aun. Sahabat pendengar sekalian, kita pernah dengarkah nama Asiyah binti Muzahim? Beliau ini adalah wanita salihah yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ketabahannya menghadapi seorang suami yang zalim, iaitu Fir'aun.

seluruh kerajaannya hancur terbakar. Lalu dia bertanya kepada tukang tilik, apakah makna di sebalik mimpi itu? Maka Fir'aun merasa terancam dengan jawaban tukang tiliknya yang mengatakan bahwa akan ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dengan sebab itulah, Fir'aun memerintahkan semua bayi lelaki yang lahir mesti dibunuh. Kisah ini dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat ke-9. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan istri Fir'aun berkata kepada suaminya, anak ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita, atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Sedangkan mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Akhlak Asiyah yang lembut terhadap suaminya meruntuhkan keegoan Fir'aun, sehingga Nabi Musa AS dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Walaupun beliau Asiyah binti Muzahim ini hidup di dalam keadaan kaya raya, di dalam istana Fir'aun pula, beliau sedikit pun tidak terbuai dengan kemewahan itu. Sehingga diriwayatkan bahawa beliau itu beribadah secara sembunyi-sembunyi untuk meneguhkan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, tahun demi tahun menyembunyikan keimanannya, akhirnya Asiyah mengaku kepada Fir'aun bahwa Allah adalah Tuhan sekalian alam, bukannya Fir'aun. Beliau mengakui keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kerana peristiwa yang berlaku kepada Masyitah, seorang muslimah yang salihah menjadi tukang sikat rambut anak Fir'aun. Tatkala Masyitah menyikat rambut anak Fir'aun, sikat itu terjatuh. Kemudian Masyitah ambil semula seraya menyebut Bismillah. Apabila didengar oleh anak Fir'aun, anak itu bertanya kepada Masyitah, adakah itu nama bapakku? Masyitah menjawab, bukan. Itu adalah nama Tuhanku dan nama Tuhan ayahmu. Mendengar jawaban itu, anak Fir'aun mengadu kepada ayahnya yang zalim. Lalu dicampaklah Masyitah dan anaknya ke dalam kawah yang sedang mendidih. Syahidlah Masyitah, wanita salihah, penghuni syurga. Dengan kesyahidan Masyitah itu, Asiyah pun mengaku bahawa dia juga menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Masyitah. Bila Fir'aun mengetahui istrinya tidak mengakui lagi dia sebagai Tuhan, disiksanyalah Asiyah istrinya sendiri. Kisah ini diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir bahwa Asiyah dibawa ke padang pasir, tangan dan kakinya diikat pada 4 tiang dan disiksa dengan kejam. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk menjatuhkan batu supaya menghancurkan tubuh Asiyah. Sebelum batu itu jatuh, Asiyah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membina sebuah istana untuknya di syurga kelak dan menyelamatkannya dari kezaliman Fir'aun. Doa ini diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat ke-11. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang yang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya. Yaitu perihal istri Fir'aun ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar doa hamba-hambanya memakbulkan doa Asiyah. Lalu melihatlah Asiyah tempatnya di syurga dan beliau tersenyum, tanda kebahagiaan bahawa janji Allah subhanahu wa ta'ala itu benar. Melihat keadaannya tersenyum, Fir'aun pun marah dan mengatakan Asiyah seorang yang gila. Sebelum batu itu menghancurkan tubuh Asiyah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut nyawanya dahulu kerana sudah tersiksa dengan kekejaman Fir'aun. Maka tidaklah Asiyah merasakan sakitnya dihempas batu. Maka syahidlah kedua-dua wanita soleha ini di tangan orang yang zalim, yaitu Asiyah dan Masyitah.

0: Sungguh, sidang pendengar sekalian, kisah ini menghidupkan hati bagi orang-orang yang mengambil i'tibar. Justru itu, jagalah nikmat iman dan Islam kita hari ini. Jangan dinodai dengan kelalaian. Bersyukurlah kerana iman dan Islam kita hari ini terpelihara. Boleh solat di mana sahaja, makan pun cukup, masjid-masjid tersergam indah. Ucaplah alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat iman dan Islam ini. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

bersama dengan geng Agai. Okey geng, yang mana tengah memandu, hati-hati semua. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada yang tadi antara anak pergi sekolah terus bergegas pergi tempat kerja, ada yang terus pergi tempat kerja, ada yang awal pagi pergi pasar dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan kita hari ini, okey? Sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua dan kita ada utama 7 pagi sebentar sahaja lagi. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumur Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
1: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
1: Datuk Seri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
1: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Makan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
1: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki. 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan Alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

JSF 2.0 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Sama-sama.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, apa cerita, Cap?
0: Apa cerita pagi ni? Antaranya, Uncle. Antara apa dia antara? Dan aku, bukan senang kita bersua. Ini berkenaan dengan...
1: Cuba, penonton kau jangan nyanyi. Macam stres, Uncle. Kalau
0: bukan,
1: nyanyi.
0: Sebenarnya aku tu mencari info.
1: Oh, okey.
0: Terscroll tadi hilang. Ini berkenaan dengan body shaming.
1: Body shaming, ya?
0: Body shaming. Kadang kita ni ialah biasa bergurau dengan kawan-kawan.
1: Betul.
0: Ada kawan jenis yang memang faham dengan kawan kita. Betul. Tapi ada juga kawan-kawan yang jenis sensitif.
1: Yang hati tisu koyak cepat gitu.
0: Jadi menerusi satu hantaran di media sosial yang menghina doktor berbadan besar baru-baru ini, yang mencetuskan perbincangan hangat apabila penulisnya mendakwa doktor yang mempunyai BMI melebihi 25 tidak wajar dipercayai dalam memberi nasihat kesihatan. Kenyataan itu turut mengundang reaksi ramai kerana ia bukan sekadar menyentuh isu obesiti, tetapi membuka semula perbincangan lebih besar tentang stigma berat badan, diskriminasi terhadap petugas kesihatan, dan salah paham masyarakat terhadap maksud sebenar kesihatan. Jadi menghina doktor kerana berat badan bukan tanda kita peduli tentang kesihatan sebenarnya. Itu adalah body shaming yang dibungkus supaya nampak logik. Kita paham juga, Angkola. Kalau kita cakap pasal obesiti ni, ya memang berkenaan dengan isu kesihatan. Doktor juga manusia dan tidak terkecuali daripada cabaran itu.
1: Betul.
0: Jadi kita ni sebagai orang yang selalu di media sosial ni, rasanya tidak patut memberikan komen-komen sedemikian, kan? Kalau kita bagi komen-komen yang memberi manfaat, komen-komen yang membina, kan lagi bagus.
1: Okey, capnya begini, Cap. Kalau kita macam selalu cakap begitu, kan, kita body shaming, hina bentuk badan, hina paras rupa begitulah, kan? Dia akan meninggalkan luka yang dalam. Bila ada luka yang dalam daripada mulut orang, kata orang perangai orang, kan, yang orang bilang kasih malu kita tu, kan. Ada masa dia kita terasa betul-betul down. Down, kita akan kemurungan. Bila kemurungan, itu yang selalu orang bilang berbahaya sudah. Jadi orang bilang jangan tinggalkan kesan buruk terhadap orang kalau kamu tidak mau kesan buruk itu hinggap di tempat kamu.
0: Betul. Okey, jadi apapun kepada semua, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM. Alright. Nanti kami akan kembali untuk berkongsi menarik di medsos hari ini. Sanakan FM bersama Bu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul, betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water tarikan FM Floso 9598 5858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 jam 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

0: Yes, menarik di medsos hari ini. Angkol, apa cerita?
1: Okay, Angkol mau kasih kongsi kamu orang pasal ini lelaki ganggu pelajar sekolah. Di penjara 12 bulan dan denda RM5,000.
0: Ini berlaku di mana?
1: Papar.
0: Papar, Sabah.
1: Papar. Okay. Jadi cerita dia tertuduh yang bernama Najir Kwati berumur 44 tahun mengaku bersalah di hadapan Magistrate Zuredi Ali Musa terhadap 5 pertuduhan melakukan kekerasan jenayah membabitkan 5 pelajar perempuan di sekitar Kinarut awal bulan ini. Dan berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan jenayah terhadap 5 mangsa berusia antara 7 hingga 14 tahun pada 4 Mei lalu di beberapa lokasi sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kinarut, Klinik Kesihatan Kinarut dan Skim Penempatan Kinarut. Okey. Jadi inilah orang bilang yang tular sebenarnya ni video ni. Tular di media sosial, seorang lelaki didakwa mengganggu pelajar sekolah yang sedang menunggu bas di kawasan Kinarut sehingga mencetuskan kebimbangan orang ramai. Inilah orang bilang hati-hati dalam apa saja perbuatan kita, lebih-lebih lagi mengganggu, mengacau, anda sedang diperhatikan.
0: Betul.
1: Anda sedang diperhatikan. Okey.
0: Baik, satu lagi berita berkenaan dengan penyebaran berita palsu.

0: denda hingga RM500,000 atau penjara 2 tahun. Di mana MCMC menegaskan penyebaran berita palsu boleh menggugat kestabilan dan keyakinan masyarakat. Juga orang ramai dinasihatkan semak kesahihan sebelum berkongsi sesuatu maklumat. Yang siapa heran kan?
1: Orang ni,
0: ada masa juga mau sunting itu berita. Bagus-bagus berita itu begitu, biarlah begitu.
1: Menyalahgunakan menyalahgunakan kelebihan yang ada sekarang.
0: Kelebihan yang ada guna sebaik mungkin.
1: Di zaman AI ini, orang bilang kecerdasan buatan ini semua di hujung jari. Tapi bila kamu buat untuk yang bukan-bukan, itulah jadinya tersebarlah, makin tersebarlah. Contohnya berita palsu begini ya, dengan lebih pantas.
0: Betul.
1: Orang ingat, betul sekali tengok, dia cuma disunting lah begitu.
0: Betul. Kan? Jadi sekali lagi peringatan kepada semua, jangan sesekali sebar berita palsu kerana ianya adalah satu kesalahan.
1: Baik.
0: Itu dia menarik di medsos hari ini. Sanakan FM bersambabu.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7:45 pagi.

0: Janganlah amalkan pembaziran ataupun boros dalam membeli barangan bukan keperluan. Senaraikan dulu barang-barang yang diingini dan bajetlah harga yang bersesuaian. Amalkan gaya hidup yang sederhana dan elakkan pembaziran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda dari saya, Awi Wings, di Sandakan FM bersama.
1: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

Evo bersama dengan kami geng Agai. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Sanagan FM walau di mana jua. Nantikan sekejap saja lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi, dan juga apa yang menariknya di jam yang ketiga nanti kita ada di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM, dan pastinya kita ada simpulan bahasa untuk hari ini. Okey, teruskan bersama kami Sanagan FM bersamamu.